digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.
3: Selamat siang, Ma.
4: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
3: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
4: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
3: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
4: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
5: Mana? Katanya minggu ini.
6: Iya, maaf Pak. Iya.
5: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
6: Iya, secepatnya aku selesaiin.
5: Udah, aku tungguin ya.
6: Makasih ya, Pak.

0: Ginojes, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Serge Ginojes, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adam di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman, sudah mundur dua langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya, tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun tadi, maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri dan dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Terjadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Sead Kolasinac, masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adam berlari pelan, dia alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, pendek kepada Sergio Nodes, ke depan tadi kepada Valorin Balogun, masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan fluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman. Ya. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
1: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Budian Robinson di menit ke-17, headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal, dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
2: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard. Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, melebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie. Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman. Kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams. Tyler Adams umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard. Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan, ada Sergi Nodes. Sergi Nodes umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan 1-2, kembali lagi ada Sergi Nodes. Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading, kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel, tadi Edin Seko, maksudnya Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Kristan Pulisic. Kristan Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, ah, namun tadi mengklaim adanya penalti. Namun wasit asal Brazil, Rafael Klaus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola. Namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Klaus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Klaus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola, maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pada Tarek Muhammad Rofik. Umpan saja berikan melebar kepada Nikola Kartik. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol, gol, gol, gol, gol! Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik, berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar, dia berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergino Des kali ini. Sergino Des umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emredin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emredin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, baik saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas. Lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelijk, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia Nikola Katic yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelijk. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Bikovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Pries, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic. Masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman. Masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kedepan kepada Sergi Nodes. Masih Sergi Nodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman. Masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Volarin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik. Namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin. Namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nodes. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nodes kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tarik kepada Christian Pulisic. Namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Pries. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson. Tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam. Alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia. Alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson, menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman. Masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, tendang langsung. Oh, umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi. Sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard. Masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Weston McKennie. Masih McKennie menguasai bola. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya Alex Freeman. Ke depan kepada Sergi Nodes tadi maksudnya. Umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergi Nodes tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergi Nedes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Tengah kepada Tim Rim, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun, nampaknya dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat, karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robertson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola, melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, pendengar, Seth Kolisinac, bek kiri dari Bosnia Herzegovina, sudah menimang-nimang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2, masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada Seth Kolisinac. Umpan satu dia, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Bil Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika, back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan, masih berikan kepada Armin Gigovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Vasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan, maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini gol. Valorin Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini
3: Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Pramonegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
1: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya. Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Pašić, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi, karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
2: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi, untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali

dari kiper kiri penyerangan, berikan kepada Seth Kolasinac. Masih Seth Kolasinac mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelic. Stefan Radelic melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Kikovic. Amir Kikovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelic. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic, melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran tadi, terjadi perebutan bola tadi, dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Deras datangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia, 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Des. Sergio Des, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Des yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelic. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelic, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibegovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibegovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang menyerang antara kedua tim, dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic, dan wasit asal Brazil Rafael Claus tadi sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Ya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi

0: Permainan akan segera dimulai. Memasuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang nanti akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama, di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
2: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
1: Iya.
2: Nah, memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup full out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan dah baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
1: menambah pun di golnya dia ya.
2: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat. Ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit, tapi untung saja bola tadi masih melambung ya
1: di atas
2: meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, Bung. Tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton. Ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
1: pendukung Amerika, tuan rumah.
2: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
1: Tillman,
2: dan juga Balogun yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman. Eropa ini sangat menunjukkan
1: hasilnya
2: luar biasa, Bung Rudi.
1: Ya. Kita terima dulu pendengar ini ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
3: Selamat pagi Om Rudi Sen.
1: Iya. Salam olahraga. Baik Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama, dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
3: Babak kedua terjadi seri.
1: Babak kedua?
3: Iya seri. Artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan dari extra time itu harapannya.
1: Okay. Extra time. Jadi
3: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia terhibur sekali. Kita kan cuma harus hiburannya menikmati
1: bulan.
3: Ya saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
1: Ada extra time. Baik. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya,
4: salam olahraga Bung Yanto.
1: Iya.
2: Salam olahraga Jaya.
4: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
1: Iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
4: Amerika
1: seperti apa?
4: Bermain cukup bagus permainan Amerika. mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
1: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
4: Iya, karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
1: Oke, ya. Baik. Ya.
4: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
2: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih. Bung
4: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
5: Begini artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan tepen yang kemarin yang saya perlu makan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin artinya faktor ada faktor anunya faktor publiknya penontonnya yang anu ya
1: yeah.
5: Karena berada di sebagai tuan rumah ya jadi saya nantikan bahwa musiknya ini artinya bagus juga permainannya ya jadi saya mungkin bisa memperbesarkan mungkin nanti seri akan dilanjutkan di perbaikan
1: waktu.
5: Ya untuk Pak Yanto selalu ya ini legenda reporter Indonesia ini.
1: Ya. Terima kasih ya.
5: Selalu Pak Yanto.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone, Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
6: Selamat pagi Bung Rudi Jan.
1: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
6: Ini dengan narasumbernya nih Bung Siapa, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
1: Iya betul. Iya.
6: Iya ini Bung Rudi ini terkait dengan Bosnia maupun
1: Amerika.
6: Amerika yang namanya masih satu level ya.
1: Mm-hmm.
6: Tapi saya sangat respect satu yang namanya siapa itu yang nomor 10.
1: Oh, Pulisic. Dari mana Amerika?
6: Luar biasa itu waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
1: Oh oke okay. Ya.
6: Awai ya 2-0 ya. Saya respect sekali ya ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
1: Iya.
6: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu.
1: Ah.
6: Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
1: Akan bertambah. Oh, baik.
6: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
1: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
6: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini. Tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
2: Iya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya. Jadi akibat kesalahpahaman, kurang cermat,
1: back pass ke belakang ya.
2: Ini yang pengaruh. Nah, kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga seperti yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi pergerakan mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api.
1: Impresif ya, begitu ya. Ya.
2: Mm-hmm. Terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana. Yeah. Seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran. Di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan. Dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung.
1: Ya. Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
2: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
1: Baik ya.
2: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Sepanjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan. Misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya. Kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham.
1: Ya.
2: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana. Ada Nihat Mijajekić, kemudian ada Denis Hasikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Nah, tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya. Antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
2: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
1: riskan ya.
2: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya. Artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
1: adu penalti
2: agak kurang ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya. Dan yang paling sulit adalah ketika
7: baik. Gimana rasanya bisa hadir di studio Pro Satria Ruamena di pagi? Ya agak sedikit santai saja. Baik, mungkin saya langsung bertanya ke Ibu Delvina Kosai, apa yang membuat hati Anda tertarik untuk bergabung di Rumah Baca Literasi Honei Sabulama ini?
8: Ketertarikan saya di situ, saya melihat anak-anak saya yang di sana ada SD, tapi anak-anak saya itu kurang membaca, jadi saya tertarik. saya harus bergabung dengan rumah baca literasi untuk membimbing anak-anak saya itu. Okay. Supaya mereka bisa lancar membaca, menghitung, seperti itu.
7: Untuk animo masyarakat, khususnya anak-anak di Jaya-Jaya untuk bergabung di rumah Honai ini seperti apa? Apakah cukup besar atau bagaimana?
8: Iya, ada sebagian. Iya, yang sebagian besar ada yang mau ingin untuk bergabung juga ya. Di situ.
7: Kalau secara umum untuk anak-anak lemba ini atau mungkin anak-anak Papua pegunung lah pada umumnya, apakah mereka mempunyai minat baca cukup besar juga atau bagaimana kalau dari pandangan Ibu Delvina ini?
8: Ada sebagian yang ingin untuk bergabung di rumah baca, ada sebagian juga yang mungkin kurang pengetahuan kah, kurang mengerti di situ. Jadi ada yang malas tahu juga di situ.
7: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Kalau Adik Meslin nih, kenapa bisa tertarik untuk menjadi, ya bisa dibilang anak didik ya, dari literasi rumah baca Honai ini? Apa yang bikin Meslin tertarik untuk bergabung di rumah Honai baca ini?
9: Saya tertarik karena di sana bisa latih membaca, menulis, menggambar, mewarnai, mengenal huruf, dan menjaga kebersihan diri.
7: Oke, jadi itu yang bikin Adik Meslin tertarik ya. Oke, kalau Adik Meslin, siapa yang pertama ajak ke sana bisa bergabung di rumah Honai baca?
9: Orang tua.
7: Orang tua ya. Berarti orang tua juga mempunyai pandangan yang positif juga ya terkait dengan rumah Honai baca ini. Nah, kalau teman-teman Meslin di sana, apakah cukup banyak juga yang bergabung teman-temannya atau adik-adiknya, atau Adik Meslin juga sudah pernah mengajak teman-temannya juga atau bagaimana?
9: Sudah pernah.
7: Sudah pernah. Terus dong bilang apa?
9: Terima kasih karena Mei sudah mengajak kami untuk datang ke literasi.
7: Oke, ke literasi ya. Terus selama di sana ini Meslin sudah bergabung sudah berapa lama di literasi?
9: Kurang lebih 3 tahun yang lalu.
7: 3 tahun yang lalu ya. Oke. Baik. Kalau Ibu Delvina ini, kira-kira di sana itu ada syarat-syarat tertentu enggak untuk adik-adik atau mungkin juga syarat khusus apa itu batas usia atau seperti apa untuk bergabung di sana?
8: Di sana tidak ada syarat khusus seperti itu. Kita terima siapa saja. Siapa saja di situ. Tapi yang sekarang ini anak-anak.
7: Ya.
8: Kita bina di sana tuh anak-anak.
7: Iya.
8: Umur anak-anak saja.
7: Anak-anak saja. Iya. Oke. Terus untuk pandangan dari masyarakat di sekitar rumah baca ini di Honai Lama seperti apa? Mereka apakah mereka tidak terganggu atau mungkin justru terbantu atau mungkin sangat senang nih?
8: Mereka juga sangat senang.
7: Senang ya. Ya, mungkin karena banyak sisi positif juga yang ditimbulkan ya, anak-anak tidak pergi ke tempat-tempat lain melakukan hal-hal negatif ya.
8: Benar. Orang tua di sana tuh sangat senang juga ya.
7: Oke. Kalau untuk di Sabulama ini apakah khusus anak-anak di sekitar situ saja bergabung atau ada mungkin teman-teman dari kabupaten lain atau distrik lain?
8: Dari kabupaten lain juga bergabung, dari anak-anak Duga, ada anak-anak Lani, Tolikara, itu kita bergabung dengan anak-anak yang setempat situ.
7: Oke, kalau Meslin nih, Meslin paling senang kalau untuk ke program baca kah atau program mungkin yang lain-lain di sana, paling senang Meslin apa tuh?
9: Membaca.
7: Membaca. Terus yang buku bacaan yang paling banyak itu dibaca apa? Yang paling senang?
9: Buku ruang.
7: Buku ruang ya. Ruang. Itu terkait apa itu, seperti apa? Mungkin kita juga penasaran nih, yang menceritakan soal apa itu?
9: Soal firman Tuhan.
7: Oh, firman Tuhan ya. Kalau di sana ada dongeng juga enggak?
9: Ada.
7: Apakah di sana tidak hanya mungkin kalau di rumah baca sana, apakah tidak hanya membaca saja, adakah mungkin dari pendidik, mungkin cerita dongeng atau hal-hal lain seperti itu? Ada biasanya?
9: Ada.
7: Oke, biasa seperti bagaimana itu? Bisa digambarkan mungkin atau diceritakan, apakah dongeng-dongeng soal kisah-kisah yang ada di Wamena atau kisah-kisah Firman atau bagaimana?
9: Semut sama harimau.
7: Oke. Itu bagaimana itu?
9: Semut sama harimau. Semut ini, harimau dia sombong. Dia sombong, tapi semut deh tidak sombong. Semut dia bilang begini, ya. Harimau kok sombong, tapi saya tidak sombong. Saya bisa gigit ini, gigit kok.
7: Oke. Jadi berarti di sana ini, Meslin selama di sana juga tidak dihajar untuk membaca doang saja ya, tapi juga mungkin di rumah baca Honewen ini Meslin juga bisa diajarkan untuk bercerita ya, betul nggak?
9: Betul.
7: Terus kalau pulang dari Honewen baca ini biasa nggak orang tua tanya-tanya Meslin apa saja dipelajari di sana seperti itu?
9: Biasa
7: ya, tapi tidak mengganggu nggak? Tidak mengganggu kah aktivitas di rumah di sana?
9: Tidak.
7: Oh tidak. Oke, baik Ibu Delvina, kalau Meslin tadi menceritakan sepertinya senang sekali bisa bergabung di rumah baca Honewene ya di sana. Nah terus apakah untuk jam-jam sendiri untuk aktivitas rumah baca ini dibatasi juga atau bagaimana diluangkan waktu ada jam-jam yang tertentu atau bagaimana? Iya. Sehingga tidak mengganggu aktivitas anak-anak juga dan orang tua di rumah.
8: Benar, kita setiap hari Selasa. Kita setiap hari Selasa jam 2 sampai jam 4 ya. Kita di sana belajar bersama di sana.
7: Oke. Ibu Delvina, kalau untuk pengurus ataupun juga pendidik di rumah baca ada berapa orang?
8: Kami Bapak Gerard, oh, yeah. Mama Maria dan saya. Ada Mama Mei juga, mamanya Mei juga ya, di sana. Kami ada 4 orang ya.
7: 4 orang.
8: Iya.
7: Oke. Kalau untuk terkait dengan buku bacaan di sana nih, apakah sudah cukup atau mungkin harus perlu ditambah kalau dari Ibu Delvina sendiri
8: kami
7: melihatnya?
8: Kami sangat membutuhkan lagi.
7: Membutuhkan lagi. Oke, jadi harapannya kedepannya bukunya makin banyak ya?
8: Iya, bukunya makin banyak ya.
7: Oke, kalau harapannya Ibu Delvina sendiri nih untuk ke depan supaya adik-adik di Kabupaten Jayawijaya ataupun mungkin juga adik-adik di seputaran Wamena untuk tertarik bergabung di rumah baca ini.
8: Ya, harapan saya mungkin untuk anak-anak, ayo semangat, kita harus belajar. Kita semangat pergi ke rumah baca itu.
7: Oke, jadi seperti itu. Kalau Dek Meslin nih harapannya nih untuk ke kedepannya supaya rumah baca ini bisa menjadi tempat belajar sekaligus bermain juga, Adik Meslin seperti apa nih untuk rumah baca Honai?
9: Kalau saya, mari teman-teman kita belajar di literasi agar kita membangun masa depan yang baik.
7: Oke. Cukup menarik ya, Adik Meslin ini kayaknya memang minat baca ini harus ditingkatkan karena Adik Meslin ini membuka wawasan ya, dan juga mungkin bisa beradaptasi ya, ada nilai-nilai positif yang bisa didapatkan tak hanya sekedar membaca tapi tentunya baik dari pendidik ataupun juga teman-teman di lingkungan dan juga buku-buku bacaan ini bisa membawa sisi-sisi positif yang tentunya bisa dikembangkan dalam kehidupan dan pergaulan dari Adik Meslin sendiri ya. Oke. Baik, dan juga pendengar di studio nantinya akan hadir Geraldus Leba yang merupakan pengelola dari literasi rumah baca Honai Sabulama, Honai Wene ya, ya Sabulama, dan juga hadir juga nanti Maria Kamogi yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Honai Wene Sabulama ini. Dan kami informasikan kembali pendengar, acara ini juga didengarkan di Korwil 1 Papua, yaitu dari Pro 1 Jayapura, Nabire Wamena sendiri tentunya, Bisui Roke Bopen Digol. Jadi Anda juga bisa menonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena dan Facebook dari RRI Wamena. Dan ya, di pastinya untuk minat baca ini cukup besar ya, karena selain menambah wawasan, tetapi juga banyak dampak positif yang bisa didapatkan dengan membaca ya, terkait dengan terkait dengan sistem pergaulan, terus mengadaptasi terhadap lingkungan, dan juga literasi digital juga yang sangat saat ini cukup luar biasa ya. Dan tentunya harus bagaimana adik-adik ini bisa menyaring apakah informasi-informasi tersebut bisa di terhindar. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua pendengar, di mana tentunya masih dengan topik yang menarik, yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca, yang tentunya menghadirkan baik pengurus ataupun juga siswa didik dari literasi rumah baca Honai Sabulama. Tapi sebelumnya kita break dulu pendengar, jangan kemana-mana, tetap setia di 97,1 MHz ataupun juga kanal informasi melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena. Kami akan kembali segera.

0: Masih di program GMP Gerakan Membangun Papua dengan topik yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Dan kita sudah berada di sesi kedua untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi masih ada kurang lebih 40 menit ya. Dan kalau tadi kita sudah di sesi pertama sudah menghadirkan yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Hone Wene, dan kali ini kita langsung dihadirkan oleh pengelola sendiri dan juga ada sekretaris ya. Dan pendengar, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita di sesi kedua ini, dan saya sampaikan sendiri bahwa literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, menganalisis, dan mengelola informasi lebih dari sekadar mengeja, di mana literasi modern juga yaitu mencakup kecakapan, maksud kami berpikir kritis dan memecahkan masalah dan memahami dunia, termasuk menginterpretasikan data baik itu media digital dan angka pendengarnya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja ya. Baik, kita sapa langsung kedua narasumber kita di pagi hari ini, Gerardus Lebah yang merupakan pengelola dari rumah baca Hone Wene Sabulama. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi.
0: Salam. Pak, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Oh, sangat baik. Ya.
0: Sangat sekali ini bisa hadir di Studio Pro 1 malam.
1: Sangat menyenangkan.
0: Oke. Kalau di sampingnya ada Ibu juga dari Bendahara ya, sekretaris ya.
1: Bendahara.
0: Oh, Bendahara. Maria Mogi, bagaimana Ibu Maria pagi hari ini?
2: Baik.
0: Senang ya di pagi hari.
2: Senang sekali.
0: Tapi agak sedikit tegang ya. Mungkin karena berhadapan dengan kamera, tapi nggak apa-apa. Kita lebih santai lagi, lebih rileks. Soalnya ini juga tentunya topiknya menarik, yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Nah, baik, saya dulu ke Pak Gerardus Lebah ini sebagai pengelola nih. Kalau boleh tahu sejarahnya literasi rumah baca Hone Sabulama ini sudah berdiri berapa tahun?
1: Kalau yang untuk literasinya itu kurang kita tahun.
0: Kita berjalan
1: 3 tahun dihitung dari waktu itu tanggal 2 April pas hari ulang tahun Mama. Kita langsung curhat di tanggal ini kita dirikan literasi.
0: Berarti tahun 2022 ya?
1: 2023.
0: 23 ya. Oh ya betul, 3 ya, tahunnya.
1: 3 tahun lalu. Dari situ sudah kita, sebelum itu sudah jalan dengan anak-anak sekami dari gereja.
0: Oh ya.
1: Dari gereja anak sekami sudah berjalan. Akhirnya sudah kita harus buat lagi karena ada kendala-kendala yang terjadi di kegiatan itu untuk anak-anak itu. Oh, sudah kita buat literasi yang lebih bagus.
0: Oke. Kira-kira apa yang membuat Bapak tertarik atau menggugah hati Bapak sehingga membuat rumah baca ini?
1: Oh, dari motivasi awalnya itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan pribadi. Yeah. Sebenarnya kebutuhan pribadi saya ini sebagai benevolok.
0: Yeah.
1: Ya, pelayan di gereja Yesus Pogorowala Isikemo Sabulama. Itu saya angkat karena saya membesarkan nama itu di mana kampung yang saya tinggal saat ini di Sabulama. Itu kebutuhan pribadi, maksudnya anak-anak ini untuk kegiatan pelayanan di gereja mereka sangat kurang dan mati karena mereka belum lancar untuk membaca. Itu yang membuat mereka takut. Dan mungkin ini literasi ini saya bentuk supaya saya bimbing secara khusus untuk anak-anak ini, hanya khusus untuk anak gereja Katolik. Iya, anak-anak gereja Katolik yang ada di wilayah kami Yesus Pogorowala Isikemo Sabulama. Banyak orang percaya bahwa di sana tempat di mana para leluhur, nenek moyang, nenek dorang, tete dorang yang terima Injil Katolik pertama.
0: Okay.
1: Sehingga ada monumen gereja Katolik yang ada di Wesakut itu. Nah, di sinilah kebutuhan anak-anak ini. Berjalan kurang lebih sekitar mendekati 20 tahun, aduh ini macam-macam tidak berkembang, karena keterbatasan mereka tadi untuk membaca. Itu yang membuat saya tidak, saya harus bangun literasi ini dan saya harus mengajar anak-anak saya untuk membaca, menulis, berhitung, untuk memahami informasi dan juga berpikir secara kritis. Dan itu semua untuk kepentingan mereka, pengembangan pengetahuan mereka. Jadi mereka harus mereka bawa pulang. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau untuk ketertarikan dari masyarakat di sekitar Sabu Lama ini, bagaimana?
1: Kalau ini? Ketertarikan dari masyarakat, yang pertama itu saya lihat dari keluarga.
0: Keluarga dulu.
1: Keluarga saya mendukung ya. Dari keluarga sangat mendukung, saya punya anak-anak, saya punya istri, mereka sangat mendukung kalau ini kita buat. Akhirnya dari keluarga tadi yang pertama dengan mama, keluarga mama Delvina tadi, ya, Bapak Lukas Matuan dan juga Bapak Engel Mote yang dari Pandai, anaknya tadi itu, saya coba gabung mereka, bisa kan tidak kita buat ya, untuk bimbing anak-anak. Akhirnya mereka setuju, ya Bapak ini bagus sekali. Dari situ kita berjalan mulai dengan rangkum untuk seluruh gereja, orang-orang tua, kita jalan. Karena ada hasilnya ketika kami berjalan kurang lebih 2 tahun itu, anak-anak sudah berani untuk tampil di gereja, ya, untuk membaca, mereka bisa tampil, mereka rasa diri bahwa ini kami punya, ini saya punya, maka saya harus buat sesuatu, dan itu benar, seperti itu.
0: Oke. Dari Ibu Maria Mogini, sejauh mana ini Ibu melihat tak hanya ketertarikan dari masyarakat Sabu Lama, tapi mungkin juga dari orang-orang yang di sekitar, yang ada di kompleks dari rumah baca ini?
2: Ya, untuk sekarang puji Tuhan. Nah, untuk keluarga, masyarakat di sekitar, mereka sangat mendukung. Mereka bilang, daripada kita punya anak-anak pulang sekolah, bermain ke jalan, ke kali. Tapi puji Tuhan, untuk selama ini Bapak Mama sudah membimbing anak-anak kami dan kami terus mendukung Bapak dengan Mama.
0: Oke, jadi sejak ini nilai positifnya cukup luar biasa ya. Apakah itu tidak mengganggu juga nih untuk aktivitas adik-adik, mungkin anak-anak bilang mungkin kenapa kesana terus, sehingga mungkin pasti ada bahasa-bahasa yang seperti itu biasanya ya, sehingga mungkin tidak membantu orang tua, mungkin tidak berkebun atau bagaimana dari pandangan Ibu sendiri?
2: Makanya dari itu kita anak-anak mulai semangat, jadi kita cari waktu, kita tentukan. Jadi untuk anak-anak mungkin yang punya tugas dari sekolah, kami izinkan mereka kalau ada kesulitan untuk buat tugas datang. Kita akan bimbing mereka, bantu mereka untuk pelajaran di sekolah, mungkin ada PR, kami bantu mereka. Tapi kami sudah minta izin ke orang tuanya, orang tuanya saling mendukung sekali, senang sekali.
0: Oke, dari Pak Rasmur ini, sejauh mana nih Bapak melihat pentingnya nih literasi dalam kehidupan sehari-hari?
1: Kalau saya secara pribadi ini sangat penting ya. Kemarin ketakutan saya, kegelisahan saya untuk pelayanan di gereja, hari ini terjawab. Hari ini terjawab. Itu bahwa ini baik, dampaknya sangat baik untuk literasi ini. Hanya soal waktu saja untuk kita yang sebagai kami sebagai pengelola, kami ambil sikap sendiri. Karena kita di literasi itu tidak ada yang mau membiayai kita. Tidak ada. Kita suka rela saja mengisi waktu tua kita ini mungkin. Ya, saya lihat itu. Dan saya tidak mau tinggalkan hanya bekas kaki di atas tanah ini, tidak. Saya mau supaya biarlah anak-anak itu bisa, mereka bisa melihat bahwa diri mereka berguna untuk tanah ini. Sehingga mereka bisa belajar ya. Ada yang menarik bagi saya itu, kemarin itu hanya dari anak-anak saya kami, tapi hari ini sudah.
0: Sudah.
1: Tetangga kami dari Tolikara, dari Lani, mereka ada, mereka hadir. Dan sekarang banyak sekali. Dari awalnya sekitar kurang lebih hampir sampai 50 tapi hari ini sudah 100 lebih.
0: 100 lebih
1: yang hadir. Iya, anak yang hadir kegiatan itu. Di sana mereka bermain sambil belajar. Ya, bermain sambil belajar itu yang kami lakukan. Dari perkembangan ini waktu berjalan mulai sudah ada modulnya, kami siapkan para tutor, kami sendiri juga jadi tutor untuk mereka. Kami tidak bisa mengajak orang dari luar karena kami tidak punya biaya untuk membayar mereka. Ya. Ini kami hanya mengisi untuk kepentingan pribadi sebenarnya, untuk pelayanan kami di gereja. Tapi sekarang sudah berkembang dengan anak-anak yang dari luar mulai masuk. Mereka sudah bisa cerita, mereka membaca dan mereka sudah bisa cerita apa yang mereka baca. Ini menurut saya luar biasa. Dan ada orang tua yang datang, "Bapak, bisa kami daftar juga kami punya anak di sini, okay, ya?" Saya bilang, "Ah, tidak. Tidak daftar, datang saja."
0: Datang saja, ya.
1: Iya. "Tapi kami bayar berapa?" "Tidak."
0: Okay.
1: "Juga tidak bayar. Jadi datang saja, mari kita mereka bermain di sini dan pada waktu mereka pulang. Kami buat senyaman mungkin anak-anak itu merasa bahwa di tempat ini mereka bisa untuk belajar berkembang."
0: Berarti selain minat yang dari anak-anak sendiri, yaitu memang minat untuk membaca, kayaknya yang lebih lebih luas lagi itu mental anak dilatih, ya.
1: Iya, dilatih, benar.
0: Jadi anak-anak dari didik dari Sabulama ini, rumah baca Honeywene Sabulama ini, sehingga mentalnya untuk tak hanya berbicara di orang lingkungan sendiri, tapi mungkin juga di lingkungan orang banyak juga sudah mulai mental, ya. Termasuk dari yang tadi saya lihat, ya, mentalnya sudah mulai beda, ya. Ya. Oke. Baik, kalau untuk ke pengadaan buku-buku di sana bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada kekurangan-kekurangan bagaimana?
1: Mama
0: dari Ibu Maria Mogi bagaimana?
2: Kalau untuk buku kami pakai masih seadanya.
0: Seadanya.
2: Iya. Itu yang kami pakai selama ini.
0: Oke. Oke. Jadi masih perlu ditambah, ya, karena.
1: Iya, kami selama ini kita bekerja sama dengan ketika kami buat literasi ini, kami kekurangan buku. Kami pakai buku seadanya saja. Ya, untuk buku seadanya saja. Akhirnya kami coba connect dengan perpustakaan daerah yang ada.
0: Iya,
1: kita coba kontak mereka dan mereka bilang, "Aduh, bisa. Bisa. Ada buku-buku di sini, daripada simpan saja, bisa bawa ke tempat literasi. Di sana buku-buku pelajaran untuk anak-anak. Di situ mereka cari ceritanya situ atau ada hal baik di situ untuk anak-anak baca." Itu buku. Terus ada juga donatur-donatur buku yang mereka bawa, daripada buku itu tumpuk saja di rumah, mereka tumpuk di rumah literasi. Sehingga kita di literasi itu kita buat pakai kita punya rumah pribadi. Kita olah rumah itu dibuat seperti apa supaya jadilah perpustakaan. Dan di situ tercatat juga literasi ini dari perpustakaan Ilokama.
0: Okay.
1: Ya, perpustakaan Ilokama. Itu terdaftar di perpustakaan daerah, bahkan sampai nasional.
0: Oke. Okay. Saya tertarik tadi nih dari tanggapan Bapak bahwa dari Balai Perpustakaan, ya, provinsi, ya,
1: daerah
0: kabupaten, ya,
1: kabupaten, ya.
0: Oke, sejauh ini dari kabupaten, baik itu dari kabupaten ataupun juga dari provinsi, sejauh mana mereka ada gak konektivitas atau sama yang dibangun, sehingga karena ini adalah pastinya salah satu membangun generasi muda, ya, generasi awal itu dari membaca. Bagaimana sejauh ini kerjasama yang dilakukan
1: oleh... Oke, okay, terima kasih. Ya, untuk kami sebagai mitra lah.
0: Ya.
1: Ya, kita literasi sebagai mitra dengan perpustakaan daerah yang kabupaten ini. Setiap ada kegiatan, kami selalu berdiskusi dengan mereka. Apa yang bisa mereka buat untuk kami, itu yang mereka bantu. Mereka bantu. Tadi seperti buku, lemari atau rak buku, itu mereka juga sumbang juga untuk kita. Macam titip, dititip, tidak disumbang, itu kan barang aset negara, jadi itu yang dititipkan ke rumah baca kita.
0: Oke.
1: Okay. Selama ini, kedua bulan lalu, ya, kita undang juga Bapak Kepala Dinas juga, ya, kami bicara-bicara di satu kafe yang ada di Wamena, karena saya punya niat untuk membuka literasi-literasi atau rumah baca yang ada di pinggiran kota ini. Dan kami mengundang ada dari Walesi, dari gereja GKI, ya, mereka yang mau merelakan tenaganya, waktunya untuk anak-anak. Kami boleh fokus pada anak-anak dulu, ya, walaupun perpustakaan itu untuk umum, tapi untuk literasinya kami fokuskan pada anak-anak.
0: Oke. Dari Ibu Maria Mogi nih, kalau andai kata ada yang mau membantu nih, baik itu mungkin secara finansial ataupun langsung dalam bentuk fisik buku ini. Nah, bagaimana caranya nih? Kalau ada mungkin dari perorangan atau mungkin dari perkelompok atau bagaimana?
2: Oh, kalau masih. Untuk ada yang mau membantu kami, puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan itu semua.
0: Oke. Okay. Bagaimana caranya ini supaya bisa, andai kata ada yang mau membantu dalam bentuk buku seperti itu?
2: Kalau ada yang mau membantu buku, mari kita datang ke rumah literasi, okay, supaya bisa lihat sendiri, baru kita terima bukunya.
0: Ada kontak person mungkin, ada Facebook atau Instagram yang bisa dihubungi atau WhatsAppnya?
2: Kita pakai Facebook, WhatsApp.
0: Oke. Okay. Facebooknya apa namanya?
2: Literasi Honebene.
0: Honebene ya. Iya. Berarti bisa langsung mengontak saja itu.
2: Iya.
0: Alamatnya di Sabulan Malaysia Saput ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay, jadi
1: berapa gradus lebar?
0: Oke. Okay, iya. Bisa.
1: Gradus lebar juga bisa.
0: Bisa ya. Gradus lebar ya. Bapak, pastinya dalam mengelola rumah baca Honebene ini pastinya banyak juga sisi positif yang didapatkan ya. Tapi ada pastinya tantangan-tantangan ya, tidak semulus yang kita bayangkan ya.
1: Benar.
0: Ya termasuk mungkin dalam pembangunan medianya atau tempatnya, apakah muat ini menampung orang dalam jumlah banyak ya, karena makin lama makin banyak ya. Nah sejauh ini bagaimana Bapak mengakalinya?
1: Saya secara pribadi, karena ini niat pribadi ya, untuk anak, dari tantangan yang paling, menurut saya yang paling, itu sebenarnya tantangan dari dalam diri saya
0: ya.
1: Tetapi itu kita bisa mengatasi, ini tidak dipaksa, tidak ditawarkan oleh orang lain, tetapi ini niat baik dari keluarga, nah, saya sendiri. Dan kami buat itu tantangan secara pribadi, saya rasa tidak, karena mau sendiri jadi
0: ya.
1: Ya, mau sendiri. Kalau tantangan secara umum sangat banyak.
0: Ya, sangat, ya mungkin bisa diceritakan.
1: Sangat banyak. Kami kekurangan banyak buku.
0: Banyak.
1: Untuk anak-anak, kita mau paksa anak untuk baca, tapi tidak ada buku. Bukunya saya ada itu saja. Dan mereka bilang, ah bapak ini saja. Karena kan mereka bosan juga.
0: Okay.
1: Juga nah, yang lain, sekarang sudah masuk dengan digital ya. Itu
0: digital,
1: juga tantangan
0: ya.
1: Kami berat itu. Ketika ditawarkan kami mau cari informasi dari luar, pakai HP atau laptop, tidak ada jaringan, yang apalagi di tempat saya itu jaringan sangat susah. Ya kami sangat butuh itu juga. Untuk yang lain ya, kami cerita bagaimana, tapi ini apa, rumah literasi Honebene ini belum masuk pada lembaga
0: ya.
1: Kami pakai komunitas saja,
0: komunitas ya,
1: komunitas keluarga yang kami buat. Jadi struktur tadi yang kami buat, saya buat saja, kami jika ada yang minta kami buat saja. Sebenarnya ini ibu keluarga ini, saya punya istri sendiri
0: iya,
1: yang mendorong untuk melakukan kegiatan ini. Kalau untuk masyarakat secara pribadi saya, untuk tantangan untuk mereka menolak, tapi mereka sepertinya tidak
0: ada ya.
1: Mereka tidak ada untuk, karena mereka lihat hasilnya anaknya itu. Anaknya sudah berani
0: mental ya.
1: Mental. Dulu saya masih lihat begini, minta maaf ya, dulu saya masih lihat kami budaya kami orang Wamena itu di ujung rotan itu itu yang dulu menurut kita dari luar itu ada emas ya, tapi hari ini itu aduh, kekerasan terhadap anak itu sangat tinggi. Iya. Dan sudah mulai dari situ untuk mulai dengan tekan pada gereja ramah anak, keluar anak, rumah ramah anak, wilayah ramah anak. Akhirnya tekanan saya itu pada semua anak dan orang tua yang sempat mereka datang ke tempat literasi, saya bilang wajib untuk menyapa anak di mana saja mereka, wajib untuk menyapa anak. Bukan hanya anak sendiri boleh disapa, tidak, semua anak wajib untuk menyapanya.
0: Oke. Ya.
1: Jadi mungkin itu untuk tantangan secara itu, saya rasa tidak ada, ini kami mau sendiri, jalan sendiri, jadi apapun resikonya sudah jalan ya, kami tidak mau ini putus dan tetap jalan apapun resikonya, dan kami yakin Tuhan selalu menyertainya.
0: Oke. Pastinya kan tidak hanya butuh dari minat anak untuk membaca, tapi fasilitas fisik untuk rumah tempat sendiri bagaimana ini? Apakah sudah memenuhi, karena makin lama makin banyak orang ya, banyak anak-anak. Nah, bagaimana nih Bung Gerald dan Ibu Maria Mogi untuk menghadapi tantangan tersebut?
1: Kalau ini ya, pertama kami hanya buat taman.
0: Taman
1: di ya? Tempat saya itu taman. Datanglah ke tempat literasi sana. Ya, kita bisa lihat taman, ada bunga, pot-pot bunga yang kami buat, kami sulapkan supaya bisa anak-anak bisa nyaman. Siapa saya yang datang ke tempat literasi merasa nyaman.
0: Okay.
1: Yang pertama merasa nyaman. Suasana, hawanya itu merasa nyaman. Terus karena tadi soal apa tempat tadi,
0: iya,
1: kami pakai rumah pribadi.
0: Rumah pribadi.
1: Pakai ruang depan untuk perpustakaan, ke belakang untuk anak-anak bisa untuk belajar bermain. Akhirnya kami bongkar, dilihat dari situ waktu ini kami bongkar ini kandang kandang ayam sama kandang kelinci, kami bongkar sulap untuk menjadi ruangan anak.
0: Okay.
1: Ya, itu yang kami buat. Ada yang datang lihat, aduh ini atap ini, saya ini bocor-bocor bagaimana? Saya bilang ya sudah tidak apa-apa, nanti anak-anak berdiri di tempat yang tidak bocor. Tapi sampai hari masih itu ruangan masih sangat sederhana untuk kami, ya sangat memperhatikan. Tapi sudahlah, yang penting anak-anak rasa nyaman. Kami buat bagaimana supaya anak-anak itu nyaman untuk tempatnya. Tapi ada beberapa orang yang mendukung kegiatan kami ini. Mereka juga menyumbang. Hari ini mereka ada menyumbang sesuatu yang mereka punya, kayu atau sen, untuk kami perbaiki. Ya, ada beberapa orang yang kami mungkin tidak akan sebut nama di sini, tapi mereka punya hati untuk anak-anak ini banyak sekali ya di sana. Dan kami sudah mulai dengan apa yang kemarin kami dapat penghargaan untuk literasi ini tingkat Papua, akhirnya saya naik lagi ke tingkat nasional mendapat penghargaan yang terbaik untuk perubahan anak.
0: Oke. Dari Ibu Mogi nih sendiri, sejauh ini Ibu lihat dari anak-anak yang sudah bergabung di Rumah Baca Honesabu Lama Wene ini, bagaimana nih Ibu lihat dari anak-anak yang bergabung, bagaimana secara mental, secara
2: kalau untuk anak-anak selama ini yang kita bimbing, puji Tuhan mereka sudah mulai untuk berani diri, untuk tampil ke depan, untuk berbicara. Mereka sudah mulai berani.
0: Oke. Kalau dampak ke negatif yang ada di sekitar, apakah cukup berpengaruh juga sehingga berkurang dari pandangan Ibu selama adanya Rumah Baca Honewene ini?
2: Kalau untuk itu, untuk sementara mereka masih semangat untuk datang.
0: Oke, jadi dampak positif yang ditimbulkan juga itu pastinya tingkat kenakalan anak-anak, termasuk mungkin yang banyak ini anak-anak ibunya bagaimana? Apakah juga ada sedikit berkurang di sekitar Sabu Lama sana Ibu lihat dengan hadirnya dampaknya adanya Rumah Baca ini bagaimana?
2: Kalau untuk anak Aibon, saya tidak tahu ya, saya belum pernah ketemu untuk selama ini.
0: Oke, dari Pak Giras bagaimana ini?
1: Kalau dari saya lihat anak-anak di sana itu anak-anak putus sekolah, tapi dalam pengawasan orang tua.
0: Pengawasan
1: orang tua. Dan untuk anak-anak yang di luar dari pengawasan itu sepertinya tidak, belum temukan.
0: Ya,
1: anak-anak lebih banyak anak-anak sekolah. Karena di literasi pada awalnya itu apa untuk anak-anak yang mereka tadi katakan untuk buat PR apa itu, kita dari situ kita mulai berkembang, akhirnya semua bergabung anak-anak yang putus sekolah dan juga anak-anak yang putus sekolah ini kami berjuang juga untuk mereka bisa sekolah. Itu dari literasi ini kami dekati anak-anak untuk atau orang tua, kenapa dia tidak sekolah, apa kendalanya, dan dari situ kami mulai cari jalan bagaimana mencari donatur supaya mungkin kena uang sekolah atau pakaian, ya kita siapkan juga, kami siapkan juga untuk anak-anak. Puji Tuhan, kami di situ punya mitra juga dengan WVI.
0: Oke.
1: Ya, dengan WVI juga. Kita sangat terima kasih dengan WVI karena mereka bergumul dengan anak-anak juga, jadi sepertinya botol ketemu tutup ini dengan WVI. Jadi kita jalan
0: klop ya.
1: Dan mereka punya visi misinya dan kami mulai berjalan belajar dari mereka, itulah kami jalan sampai hari ini.
0: Oke. Ada sedikit terlupakan tadi ini. Kalau konsep dari Bapak berdua ataupun juga teman-teman yang mengelola dari Rumah Baca Honai Wene Sabu Lama ini bagaimana? Apakah cuma membaca saja atau jenis-jenis buku yang atau termasuk juga jenis-jenis buku yang disediakan itu dalam jenis apa saja?
1: Kalau konsep kami itu yang penting saya lebih fokus kepada anak itu bisa membaca.
0: Oke.
1: Bisa membaca. Karena dari konsep saya pribadi, ketika dia bisa membaca, dia bisa menerjemahkan apa yang dia baca itu untuk kehidupannya.
0: Oke.
1: Banyak sekali anak-anak bisa membaca, tetapi ketika mereka membaca, tanya lagi apa yang kau baca tadi, dia sudah tidak tahu. Di situ yang kami bimbing mereka baca, mengerti, dan bisa menceritakan kembali apa yang dia baca. Dari landingnya itu pada anak sendiri tentang hidupnya nanti, dia mengerti tentang hidupnya, dia harus lakukan sesuatu apa yang dia bisa tahu bahwa hidup saya ini berarti. Ya, itu kami giring mereka ke sana. Karena kalau mau lebih itu di sekolahnya, di sana ada kurikulum, ada segala macam di sana. Tapi kita di sini tidak ada.
0: Okay.
1: Kita fokuskan pada mereka datang bermain dan kami fokuskan itu membaca. Kami mulai dari dirinya sendiri menulis. Contoh saja menulis, dia menulis namanya sendiri. Aduh, kita juga tidak bisa baca. Okay. Dia kami bimbing tulis namanya itu seperti ini. Dia punya nama seperti ini dan dia setelah tulis dia tidak tahu. Dia tahu ini siapa nama Gerard. Nah, ini biasa panggil Gradus ini.
0: Yeah.
1: Sehingga kita terus coba kau baca tulisan ini. Dia tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Berarti dia punya nama sendiri. Kita mulai belajar mereka dari awal begitu. Dari anak, dari apa cara mereka untuk apa bermain tuh sambil mengenal huruf, angka dan aduh fokus juga kita ya, walaupun sedikit pening tapi sudahlah, siapa suruh kamu buat ini, jadi kita harus melangkah dan terus.
0: Oke, okay. Dari Ibu Maria Mogi nih, ada nggak mungkin dari awalnya membaca atau membaca dari kisah penulis, mungkin yang kebanyakan buku ini kan adalah konsepnya adalah penulis, ada nggak ketertarikan dari adik-adik ini juga ke depan, aduh kayaknya bagus kalau saya jadi penulis juga. Ada nggak tertarikan anak-anak cerita jadi penulis selama ini?
2: Belum sampai. Iya. Kayaknya belum sampai.
0: Kalau untuk minat baca sendiri, paling banyak diminati oleh anak-anak sendiri, buku apa itu?
2: Bisa buku cerita anak.
0: Cerita anak.
2: Itu lebih banyak, cerita anak. Anak. Terus dongeng.
1: Kita dapat cerita anak itu dari pustakaan nasional. Itu ada 1000 buku mereka kasih kita.
0: Oh, 1000 buku.
1: Iya, 1000 buku. Itu mereka lihat itu waktu itu, mereka lihat di Facebook kan kami buat itu. Artinya kita dikirim itu. Itu dari perpustakaan juga ke Kolin itu, dan mereka kontak ke Jakarta dan orang Jakarta kasih kita buku itu 1000 buku dan satu rak. Itu semua cerita tentang anak. Jadi sebelum kegiatan kita datang, sebelum kegiatan sampai absen-absen, wajib anak harus ambil buku.

0: hasilnya, ada buahnya, dampaknya yang positif luar biasa.
1: Oke, ada ketertarikan saya tadi, ada sedikit terlupakan juga. Nah, untuk buku yang dibaca adik-adik ini, sebelum dibaca adik-adik, ada nggak dari pengurus mungkin mensortir dulu, apakah ini buku ini layak untuk dibaca atau tidak, Bang Manan?
0: Kalau itu saya tidak sampai ke sana, karena semua itu buku cerita, jadi saya belum ini untuk anak saja. Tapi belum ada yang untuk orang dewasa, untuk anak itu memang ada karakter sendiri. Itu untuk umum yang baca agak berat, menurut saya agak berat. Itu kalau tamu yang datang ke rumah, kalau bapak juga mau datang ke rumah bertamu, yang pertama itu ya ambil buku di sini, kan rak buku. Oh ini untuk anak-anak, ini untuk dewasa. Oh ini dia cari di situ. Sambil menunggu jika ada perlu dengan saya, dia ambil buku dulu, dia bisa baca-baca atau lihat paling kurang.
1: Berarti ada pembatasan juga.
0: Ada. Anak, kita sudah siapkan
1: ya, nggak boleh dibaca ini ya.
0: Ini untuk yang ini berat ini, kamu baca yang ini saja, ini cerita ya, kita sudah siapkan itu, kita sudah pisahkan.
1: Berarti literasi rumah baca Hunai Weni Sabulama ini tidak hanya konsepnya untuk anak-anak, tapi ada juga untuk orang tua ya, khusus ya, orang dewasa seperti itu.
0: Orang dewasa, karena itu perpustakaan ya, ini perpustakaan. Kami bukan hanya untuk anak-anak, bahkan dengan orang tua. Di literasi kami buat itu kumpul mama-mama. Kami hindari. Kemarin tuh soal miras apa itu kita kita sudah kita buat kegiatan untuk mama-mama. Mama siapkan benang untuk buat noken, kami kumpul. Kurang lebih saya dapat 15 mama-mama untuk buat noken.
1: Buat noken.
0: Dia buat noken. Noken itu mereka buat, terus mereka jual. Nanti kembalikan ke rumah literasi itu modalnya. Kami beli benang mungkin 100.000. Nanti 100.000 dikembalikan, lebihnya itu yang mereka buat noken itu mereka bawa pulang. Dan hari ini kami juga mulai dengan ternak juga untuk literasi ini. Ada beberapa keluarga yang kami kumpul yang mau bergabung untuk kita buat ternak wam. Kami siapkan di sama. Kan ini omong tentang literasi ini bukannya untuk baca saja. Kalau baca saja di perpustakaan. Dari omong literasi kami sudah berkolaborasi dengan kehidupan yang nyata untuk supaya bisa dapat ketemu dengan masyarakat yang mereka punya kebutuhan seperti itu.
1: Oke, saya dengar-dengar tadi bahwa literasi rumah baca Hone Wene Sabulama ini juga ada prestasi yang didapatkan ya, penghargaan yang didapatkan di yayasan tersebut. Penghargaan apa? Kalau boleh tahu.
0: Saya kemarin dapat sertifikat, tapi ada bonusnya apa saya tidak tahu, mereka belum serahkan ke saya dari BPI.
1: Memang BPI,
0: ada janji juga dari BPI. Ini versi BPI punya.
1: Dari
0: untuk seluruh Indonesia. Saya juga bingung kenapa satu nama yang dibacakan, yang dipanggil menjadi apa yang terbaik dari beberapa daerah, menurut saya itu seharusnya mereka. Mereka punya rumah, mereka punya gedung, mereka punya uang, mereka punya segalanya. Saya cuma pondok kecil yang saya gunakan untuk anak-anak yang saya kumpulkan itu, kok nama saya disebutkan. Dan saya malu naik di mimbar terhormat itu untuk menerima sertifikat. Saya malu.
1: Di mana itu?
0: Di Tangerang.
1: Tangerang ya? Tangerang Selatan ya?
0: Di Bintaro.
1: Bintaro ya? Itu pengaruhnya dapat juara berapa itu?
0: Terbaik
1: Indonesia.
0: Ya?
1: Untuk kategori apa itu?
0: Pemimpin perubahan.
1: Oh, pemimpin perubahan
0: untuk keseluruhan.
1: Keseluruhan.
0: Ya, keseluruhan.
1: Oke.
0: Saya juga mengundang untuk teman-teman BVI yang itu, mereka juga bisa ikut kegiatan hari ini supaya mereka juga tahu, mereka juga bangga karena kami dari pegunungan juga bisa ya untuk menjadi pemimpin perubahan.
1: Oke. Saya tertarik nih ke Ibu Maria Mogi ya. Ya, Ibu Maria Mogi ini ada sekaligus sekretaris dari bendara dari Yayasan Rumah Baca Wene. Nah, pastinya sekaligus juga seorang istri ya. Ya, pastinya tidak hanya kerjanya untuk melayani adik-adik juga, tapi suami dan juga anak di rumah. Nah, sejauh ini apakah tidak mengganggu aktivitas di rumah ataupun juga bagaimana Ibu bisa mendukung niat baik dari Bapak ini untuk membuka literasi rumah baca ini?
2: Oke, karena kita sudah punya niat baik ya, tinggal kita atur waktu saja, kita bagi waktu. Di mana kita harus urus keluarga dan di mana kita harus anak-anak literasi, itu semua tergantung dari kita. Jadi karena kita sudah mau sendiri, kita harus tanam kaki dan kita harus mengatur semua itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Pasti kalau niat baik itu pasti jalannya ujungnya akan baik juga ya.
2: Iya.
1: Oke, baik.

0: Bapak, kalau mungkin ada harapan dari Bapak sendiri nih sebagai pengelola literasi rumah baca ini, khususnya untuk pemerintah, mungkin sejauh mana bisa dukungan baik itu secara moral, secara finansial juga, sehingga ke depan rumah baca ini bisa berkembang.
1: Oke, terima kasih. Iyo, sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah nih, dari tingkat provinsi sampai kampung. Itu mari kita di Wamena ini punya rumah baca, ya, punya rumah baca di mana kami kumpul untuk anak-anak. Ini aset, ini aset ini. Kami sangat membutuhkan. Tapi kadang-kadang saya juga malu untuk mau minta ke sana.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana sekarang kami sudah jalani, kami sudah buat, ini sudah ada ini, sudah ada jalani. Kami minta supaya mereka juga bisa lihat kami. Ya, mungkin kami, saya juga banyak siapkan saya punya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah literasi itu. Kadang-kadang saya ketemu pejabat, saya omong secara pribadi. Saya bilang ini tidak pada instansi, tapi pada pribadi Bapak. Mungkin ada kelebihan itu, tolong bantu kami untuk anak-anak. Itu yang selama ini saya jalani. Ya, dengan apa? Yang kemarin ketika saya mendapat penghargaan terbaik itu untuk sebagai pemimpin perubahan di Wamena, di literasi ini, di Wamena lebih khususnya, di daerah pegunungan ini, Wamena lebih khususnya ini, ternyata ini baik. Ya, ini baik. Maka saya mohon kepada pemerintah atau toko-toko yang merasa bahwa anak ini penting, mari dukung kami, ya. Mungkin lihat kami punya tempat sana dulu, ya. Itu tidak, sebenarnya tidak layak, ya, tempat masih tanah dan kita pakai karpet, pakai tika, anak-anak di situ. Tapi kalau hujan, ya sudah, mereka tumpuk semua dalam rumah. Dan bagaimana kalau mereka tumpuk dalam rumah, anak-anak nanti ada yang tidak pakai sendal, dan mama nanti pas anak-anak pulang, mama ribut dengan saya gara-gara harus bersihkan.
0: Okay.
1: Ya, ini kami sangat membutuhkan itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sangat membutuhkan mungkin tempat yang mungkin harus lebih layak lah, paling kurang. Ya, seng yang bocor ini jangan sampai kami usaha. Ya, kali kita pakai lem saja. Tapi kami mulai jalan. Ya, kita jalan saja.
0: Oke, mudah-mudahan dengan hadirnya dialog pagi hari ini juga, mungkin dari pihak yang dari pemerintah ada ketertarikan, keunggahan hati, ya, untuk membantu seperti itu.
1: Senang hati. Kita berdoa sampai dalam pergumulan kami itu supaya ada yang lihat itu.
0: Oke, Ibu mungkin ada ditambahkan untuk harapannya juga ini.
2: Untuk harapan ke depan, mari anak-anak, orang tua, mari kita mendukung anak-anak kita supaya untuk ke depan mereka lebih baik lagi.
0: Oke, terkait dengan hal membaca ini, ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi Bapak mungkin secara umum atau mungkin anak-anak ini dengan hadirnya rumah baca ini, yang dimana tidak hanya membuat seseorang mampu membaca, menulis, dan menganalisis informasi, tapi harapan ke depan Bapak, anak-anak ini ke depannya apabila mungkin sudah dewasa, nah harapannya seperti apa? Apa yang mereka bisa dapatkan dari hasil dari membaca dari rumah baca Hone Sabulama ini?
1: Kalau dari saya untuk anak-anak ke depan ini tanah kalian punya.
0: Yeah.
1: Kamu lahir di tanah ini.
0: Yeah.
1: Dan kamu harus membangun tanah ini. Ya, mungkin dari hal yang kecil kita belajar pengalaman pribadi yang berjalan, apa ada yang kita miliki, kita bisa membangun sesuatu yang lebih luas, lebih besar, ya, untuk orang-orang, lebih khusus anak-anak Papua nih. Karena pertanyaan saya untuk semua yang mungkin dengar hari ini hadir bersama kami di tempat ini, saya mau tanya saja, ketika 25 tahun ke depan, siapa yang akan memimpin tanah ini? Siapa yang akan menjadi yang duduk di sini, siapa untuk 25 tahun ke depan? Tidak mungkin yang sekarang ada ini. Mereka akan dengan waktunya akan dengan sendirinya apa berhenti. Tapi yang memimpin masa depan siapa? Pasti kalian. Ini anak-anak kita ini. Maka mungkin dari hal-hal kecil ini mereka bisa membaca dan menulis. Mereka mengenal apa yang mereka baca. Maka mereka bisa menjadi para pemimpin, ya, pemimpin di atas tanah ini. Ya, daripada kalau hari ini kalau kita tidak lihat anak-anak ini, saya yakin ke depan kita akan kewalahan, kita akan krisis kepemimpinan. Akhirnya banyak orang luar yang akan datang menjadi pemimpin di sini, nanti kita menjadi cemburu nanti. Seperti itu. Dari ini apa kerinduan saya mau anak-anak saya ini yang dalam bimbingan saya ini, mereka akan menjadi pemimpin. Dan itu kami tekad, saya dan Muhammad tekad. Kami tidak tahu dapat uang dari mana, tapi kami berjuang. Bahkan sampai kami pergi bayar uang sekolah untuk beberapa anak. Saya dan Muhammad, itu kita pakai uang pribadi itu.
0: Luar biasa.
1: Yang penting mereka sekolah. Yang penting mereka sekolah. Mungkin hari ini mungkin ada orang tua yang mendengar, melihat tuh, saya yakin mereka akan air mata jatuh karena anak mereka tidak jadi putus sekolah hanya karena ekonomi ini. Dan mereka punya anak akhirnya bisa lulus dari sekolah itu. Itu yang kami jalankan. Sampai hari ini, sampai kapanpun, saya punya anak tanya begini, saya punya anak istana sulung, ketika dia punya pergumulan time, Bapak kapan Bapak berhenti untuk berdoa dan bekerja seperti ini? Saya bilang saya tidak tahu, sampai Tuhan memanggil saya dan keluarga. Karena di sana, saya punya anak lihat bahwa Bapak dapat apa dari ini semua? Tidak ada. Tapi kami hidup dari kemurahan Tuhan, dan semua itu apa yang kami lakukan yang baik, dan itu Tuhan siapkan untuk kami.
0: Jadi itu. Apapun, kalau panggilan jiwa itu tidak bisa dihalangi ya.
1: Iya.
0: Selagi mau juga itu tantangannya pasti kita akan lalui ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Sayang sekali waktu juga yang membatasi sudah kita. Iya.
3: Ada satu baca.
0: Ada yang ingin disampaikan mungkin?
1: Boleh ya.
0: Oke.
1: Kurang lebih satu menit. Oke. Minta maaf ya. Saya sampaikan untuk semua yang mendengar hari ini bersama kami di sini menyangkut dengan rumah literasi Honewene. Menutup kesempatan ini, saya Gradus Lebah bersama keluarga dan komunitas literasi Honewene mengucapkan syukur kepada Tuhan atas perjalanan literasi rumah Honewene Sabulama. Rumah baca ini lahir dari kerinduan

0: serta seluruh umat dengan cara masing-masing yang sudah membantu kami untuk kegiatan rumah baca literasi ini. Dan juga kepada Bapak Agus Hubi yang sudah dengan rela mau membantu kami. Bapak Fred Hubi luar biasa yang peduli terhadap anak-anak di sekitar rumahnya dan sekitar wilayah di Sabulama. Juga Kak Evo, Om Martinus Itlai, dan Bapak Agus Hisa, Kakak Maria Huanente, dan juga Kakak Priska Mata yang sudah rela memberikan segala sesuatu untuk perkembangan di rumah literasi. Serta kami tidak lupa mitra kami WVI Kakak Toga bersama staf di AP Wamena. Terima kasih banyak atas dukungan pelayanan kami ini. Juga kepada seluruh para relawan, para donatur, para orang tua, serta seluruh anak-anak yang menjadi semangat kami untuk terus bergerak. Semoga literasi rumah baca literasi Honai Wene Sabulama terus menjadi tempat yang menumbuhkan harapan, karakter, dan pengetahuan bagi generasi Papua secara umum, lebih khusus Papua pegunungan ini. Mari kita terus bergandengan tangan untuk membangun masa depan anak-anak Papua, khususnya Papua pegunungan, melalui literasi. Karena satu buku yang kita baca hari ini dapat mengubah kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wah, wah, wah. Terima kasih untuk RRI Pro 1 Wamena.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Maria Mogi selaku bendara dari Literasi Rumah Baca Honai Sabulama, dan juga Bapak Geran Lebas selaku pengelola untuk kesempatannya di hari ini. Di lain waktu kita akan undang mungkin dengan topik-topik dan segmen berbeda. Baik, pendengar, di literasi membaca sangat penting bagi anak-anak untuk memperluas kosakata, kemampuan berpikir kritis, dan merangsang imajinasi. KBS ini juga tentunya mendukung perkembangan emosional anak, membangun rasa ingin tahu, serta memperkuat ikatan anak dan orang tua. Saya Agustinus Pagiling mewakili seluruh kerabat kerja di program GMP, Dialog GMP Gerakan Membangun Papua pagi hari ini dengan topik menarik, undur pamit dari ruang dengar Anda, dan terima kasih juga buat teman-teman atau pendengar yang mendengarkan kami di Korwil Nusantara 1. Saya undur pamit dan sampai jumpa.
2: Tadi telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sri, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang nih teman Pro 2. Oke, welcome back nih with Kak Oja. Nah teman Pro 2, seperti biasa Kak Oja akan temani ruang dengar kalian di santai siang kita ya teman Pro 2. Apalagi nih awal bulan kita nih teman Pro 2, pada tanggal 2 Juli 2026. Full senyum aja nih teman Pro 2 untuk awal bulan nih, pasti semuanya pada senang nih. Apalagi nih saat makan siang kita di saat ini teman Pro 2 yang menikmati makan siang, selamat makan. Dan yang masih melanjutkan pekerjaan, ya ingat makan nih teman Pro 2 karena kesehatan itu lebih penting ya. Oke teman Pro 2, sambil menemani waktu istirahat kalian, lagi makan, lagi kumpul cerita, atau ya yang lagi di perjalanan nih teman Pro 2, Kak Oce akan temani ruang dengar kalian. Dan kita udah berada di jam 1 siang. Nah teman Pro 2, kali ini Kak Oce akan berbagi info seputar olahraga nih ya teman Pro 2. Oke, sebelum itu congratulations nih untuk timnas Inggris yang udah masuk 16 besar dan juga Belgia ya teman Pro 2 yang juga masuk ke 16 besar. Dan di 16 besar Amerika Serikat akan melawan Belgia ya teman Pro 2.

Ya teman, berdua timnas Belgia menciptakan salah satu comebacknya yang paling dramatis ya di Piala Dunia 2026 ini setelah menyingkirkan Senegal dengan skor 3-2 pada babak 32 besar. Ya teman berdua, seperti yang udah pada nonton malam nih ya. Oke, mereka sempat tertinggal 2 gol ya hingga penghujung pertandingan. Namun Belgia bangkit dan memastikan kemenangannya melalui babak perpanjangan waktunya. Dan laga yang berlangsung di Amerika Serikat itu ya sempat mengarah pada kemenangan Senegal. Namun teman pro 2, Belgia menunjukkan mental yang luar biasa ya dengan mencetak 2 gol hanya dalam kurun waktu 3 menit menjelang laga usai loh teman pro 2. Dan di sana ada Romelu Lukaku ya yang membuka harapan Belgia lewat golnya pada menit ke-86. Lalu tak lama lagi berselang nih teman pro 2, ada Yuri Tielemans yang menyamakan kedudukan pada menit ke-89 sehingga skor berubah menjadi 2 sama. Ya hasil seri itu teman pro 2 ini ya memaksa pertandingan Belgia versus Senegal berlanjut ke babak tambahan. Ya momentum kebangkitan Belgia berlanjut hingga detik-detik terakhir perpanjangan waktu ya. Dan Yuri Tielemans kembali menjadi pembeda setelah sukses mengeksekusi penalti pada menit ke tambahan 120 tambahan 5 nih ya untuk memastikan kemenangan dramatis timnya. Dan kemenangan sekaligus mengukir sejarah baru bagi Belgia di ajang Piala Dunia. Ya, melansir dari data Opta nih ya, teman pro 2, Belgia menjadi tim pertama yang berhasil mencetak sejarah dalam Piala Dunia 2026. Ya, itu Belgia ya, mampu menghindari kekalahan setelah tertinggal 2 gol hingga memasuki menit ke-85 dalam sejarah turnamennya loh, teman pro 2. Ya, catatan itu ya semakin istimewa karena menjadi comeback kedua Belgia di fase gugur Piala Dunia setelah sempat tertinggal 2 gol. Ya, sebelumnya nih teman pro 2, pencapaian serupa juga ya terjadi saat mereka menumbangkan Jepang pada babak 16 besar Piala Dunia waktu 2018 lalu. Dan oke, catatan Opta juga bahwa Piala Dunia 2026 kini ya menjadi edisi pertama yang menghasilkan lebih dari 10 kemenangan setelah tertinggal hingga babak 32 besar selesai. Sudah tercipta 11 laga yang dimenangkan tim yang sempat ya berada dalam posisi tertinggal. Dan berkat hasil tersebut nih teman pro 2, Belgia melangkah ke babak 16 besar dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dan selanjutnya ada Kevin De Bruyne dan kolega yang akan menghadapi pemenang pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia. Ya teman pro 2, congratulations nih untuk Belgia yang comeback nih. Ya paling dramatis ya di Piala Dunia 2026 ini setelah mereka menyingkirkan Senegal ya dengan skor 3-2. Oke, biarpun mereka terlambat mengisinya tapi mereka comeback loh dan teman pro 2, dan mereka menuju babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Oke, teman-teman berdua, Amerika Serikat juga ya berhasil mengalahkan Bosnia untuk lolos ke babak 16 besar. Dan ini ya teman perdua daftar tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ya, Amerika sukses ya mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0 meski harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua. Ya, Volarin Balogun membawa Amerika Serikat unggul di menit ke-45 tetapi kemudian ia tertekan kartu merah ya di menit ke-64. Ya, dalam kondisi kalah jumlah pemain nih teman perdua, tapi Amerika Serikat bisa mengadakan keunggulannya lewat Malik Tillman ya yang bisa mencetak gol lewat tendangan bebas di menit ke-82. Nah, teman pro 2, ini dia ya 10 tim negara yang udah lolos ke 16 besar Piala Dunia, yaitu ada Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, teman pro 2, untuk kami yang para fans timnas di Piala Dunia ini, oke, congratulations ya untuk fans kalian yang udah pada berhasil dan masuk ke 16 besarnya, teman pro 2. Oke, untuk itu tetapkan kebersamaanmu ya teman pro 2, karena yang satu ini Kak Oce akan balik lagi.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi.
2: Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
5: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
4: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
5: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
6: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.
7: Oke.
8: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Ya, bis teman Pro 2 Anda masih bersama RRI Pro 2. Seru ya teman Pro 2. Oke, Kak Ocha balik lagi dan Kak Ocha akan berbagi informasi masih dari seputar Piala Dunia nih teman Pro 2. Dan kali ini, tak hanya Belgia dan juga Senegal, terus Amerika dan juga Bosnia. Tapi kali ini teman Pro 2, ada timnas Inggris ya yang memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan RD Kongo dengan skor 2-1 ya. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan The Three Lions itu lewat dua golnya pada babak kedua di Atlanta ya teman Pro 2. Di babak pertama saat laga baru berjalan 7 menit, Brian Sipenga memanfaatkan kelengahan lini belakang Inggris dan Sipenga itu kemudian melepaskan tembakan dan membawa Kongo unggul 1-0. Tertinggal satu gol membuat pasukan Thomas Tuchel itu ya meningkatkan intensitas serangan dari Jude Bellingham yang sempat mengancam melalui sundulannya. Ya, sementara di sana ada Marcus Rashford dan Harry Kane yang bergantian mencoba membongkar pertahanan Kongo. Namun nih teman Pro 2, lini belakang tampil disiplin di bawah komando Cancel Mbemba. Ya, Inggris bahkan ya sempat mengajukan protes ketika Harry Kane terjatuh setelah berduel dengan kiper yaitu Lionel Ampassi di kotak penalti. Namun teman Pro 2, wasit ya memutuskan ya pertandingan tetap dilanjutkan tanpa memberikan hadiah penalti. Dan skor 1-0 untuk keunggulan Kongo. Ya, bertahan hingga turun minum wakil Afrika itu nyaris ya menambah gol menjelang akhir babak pertama ketika Yohane Misa melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang. Memasuki babak kedua nih teman Pro 2, si coach Inggris yaitu Tuchel yang melakukan perubahan dengan memasukkan Bukayo Saka dan Anthony Gordon. Ya, pergantian tersebut berlangsung memberi warna baru ya pada permainan Inggris yang tampil lebih agresif dalam menekan pertahanan lawan. Usaha Inggris akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75. Ada Anthony Gordon yang mengirimkan umpan silang akurat yang disambut langsung oleh Harry Kane dengan sundulan untuk mengubah skor menjadi 1-1. Dan teman Pro 2, tak lama berselang lagi ya pada menit ke-86 ya Harry Kane kembali menyerang ya. Kapten Inggris itu menerima bola dari depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras memastikan Inggris berbalik unggul 2-1. Kongo berusaha membalas pada sisa waktu pertandingan ya teman Pro 2. Tetapi sayangnya pertahanan Inggris ya mampu meredam setiap serangan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan kemenangan ini berhasil mengantarkan Inggris melaju ke babak 16 besar. Ya teman Pro 2, selanjutnya nih ya, The Three Lions ini akan menghadapi Meksiko untuk memperebutkan satu tempat di perempatan final Piala Dunia 2026. Ya, congratulations nih untuk timnas Inggris yang udah melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan RD Kongo 2-1.

Dan satu lagi nih teman Pro 2, tahu enggak mantan pemain Borussia Dortmund dan Bayern Munchen yaitu Mats Hummels ya menilai Pep Guardiola ya layak layak ya melatih timnas Jerman ya, Jerman yang gagal di Piala Dunia 2026 ini. Kita tahu kalau dia tersingkir di babak 32 besar setelah kekalahannya mengadu penalti ya dengan Paraguay. Nah teman berdua, usai hasil buruk itu rumor pergantian pelatih guna menggeser posisi Julian Nagelsmann muncul ke permukaan. Dan ada nama Jurgen Klopp dan Pep Guardiola yang dianggap layak untuk menangani Jerman berikutnya. Ya, di mata Hummels yang mengantar Jerman juara Piala Dunia 2014, Guardiola dan Klopp merupakan pelatih terbaik dalam dua dekade belakangan ini ya teman Pro 2. Karena itu Hummels yakin baik Guardiola maupun Klopp bisa kembali memberikan prestasi untuk Jerman ya teman Pro 2. Dan Pep Guardiola bukan sekedar pelatih hebat ya, namun pelatih asal Spanyol itu cukup mengetahui karakter pemain Jerman karena pernah melatih Bayern Munchen. Dan setelah juara Piala Dunia 2014, prestasi terbaik Jerman di turnamen utama adalah sampai semifinal Piala Eropa 2016. Dalam Euro 2020 ada Jerman kandas ya di 16 besar, sedangkan pada Euro 2024 tersingkir di perempatan final nih teman Pro 2. Di Piala Dunia juga Jerman ya belum lagi mencapai babak 16 besar nih teman Pro 2. Setelah juara Piala Dunia 2024 mereka dua kali ya kandas di babak grup pada 2018 dan juga 2022. Ya kemudian gagal di 32 besar Piala Dunia 2026 ini. Tapi sebagai fans Jerman tetap setia ya teman Pro 2. Oke, enggak apa-apa 4 tahun lagi Piala Dunia tapi kan masih ada Piala Eropa nih ya, teman Pro 2. Jadi kita tetap mendukung tim kita dengan Nah, teman Pro 2. Kita break sejenak dulu ya. Setelah yang satu ini Kak Ocha akan

0: Shakira.
1: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam

0: menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu. Tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Ayo teman Pro 2, Kak Oce balik lagi nih. Dan masih di santai siang kita pada hari ini teman Pro 2. Oke, Kak Oce akan bagi info seputar dunia hiburan. Nah teman Pro 2, oke, kali ini ya dari hiburan mancanegara nih. Dan tahu gak teman Pro 2, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump melaporkan pendapatan sebesar 10,71 juta US dollars atau dirupiahkan sekitar 192,8 miliar. Nah teman Pro 2, dari film dokumenter tentang istrinya yaitu Melania yang dibuat di Amazon MGM Studio. Ya teman Pro 2, oke, di Variety memberitakan nih kalau pemasukan dari hak izin tayang, ya lisensi, iya ini tercatat ya dalam laporan keuangan resmi tahun 2025 miliknya yang baru saja dibuka kepada publik. Ya untuk membuat film tersebut nih teman Pro 2, Amazon ya membeli hak tayangnya seharga 40 juta US dollars atau sekitar dirupiahkan sekitar 720,2 miliar dan menghabiskan 35 juta US dollars dirupiahkan setara dengan 630,1 miliar lagi untuk biaya iklannya loh teman Pro 2. Wah fantastik banget nih harganya. Ya film itu kemudian menghasilkan sekitar 16,6 juta US dollars atau dirupiahkan sekitar 298,8 miliar dari penayangan di bioskop seluruh dunia sebelum akhirnya dipindahkan ke layanan digital Prime Video. Dan kerjasama mahal antara Amazon dan pihak Trump ini dikritis keras oleh politis dari Partai Demokrat selaku pihak oposisinya, yaitu Senator Elizabeth Warren. Ya secara terbuka nih menuduh langkah Amazon membeli dokumenter seharga 40 juta US dollar tersebut sebagai bentuk tindakan suap ya yang nyata demi mencari pengaruh di dalam pemerintahan Trump. Dan tudingan tersebut langsung dibantah pendiri Amazon yaitu Jeff Bezos. Ia menyatakan tidak benar ya jika kesempatan itu disebut sebagai upaya untuk membeli pengaruh politik, melainkan sepenuhnya didasarkan pada keputusan bisnis yang menguntungkan. Ya senada dengan Bezos, kepala Prime Video juga dan Amazon MGM Studio menyatakan bahwa proses pembelian film itu melewati persaingan penawaran yang ketat ya dan mencatat performa yang sangat baik. Ya baik di bioskop maupun di Prime Video. Amazon nih teman Pro 2 bahkan ya berencana merilis kelanjutan serial dokumenter ini pada akhir tahun nanti. Ya selain dari film ini teman Pro 2, ada laporan keuangan itu menunjukkan bahwa pemasukan lain yang berhubungan dengan Melania Trump ini. Ya diantaranya adalah uang senilai 521,161 US dollar atau sekitar 9,38 miliar dari penjualan memoir yang diterbitkan di Skyhorse Publishing. Ya serta keuntungan bersih 6 juta US dollar atau sekitar 108 miliar ribu rupiah dari penjualan aset digital NFT dan barang koleksi lainnya. Ya teman Pro 2, jika dihitung semuanya ya total pendapatan Trump sepanjang tahun 2025 naik sangat tinggi hingga mencapai minimal ya 2,2 miliar US dollars atau dirupiahkan sekitar 39,6 triliun loh teman Pro 2. Ya angka ini naik lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang mencatatkan pendapatannya nih teman Pro 2. Wah pendapatan yang sangat gemilang nih ya teman Pro 2. 39,6 triliun. Gak kebayang deh, banyak banget. Ya, sebagian besar kekayaan Baru Trump ini datang dari bisnis kripto keluarganya yang bernama World Liberty Financial. Ya, bisnis tersebut menyumbang keuntungan sekitar 1,4 miliar US dollars, dirupiahkan sekitar 25,2 triliun. Ya, selain bisnis kripto, Donald Trump juga punya banyak investasi saham di perusahaan-perusahaan teknologi dan hiburan besar dunia. Nah, teman Pro 2, tahu nggak seperti apa perusahaan-perusahaan teknologi yang selain bisnis kripto, Trump juga banyak investasi? Yaitu ada perusahaan Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Ozreally, Disney, Netflix, Warner Bros, Discovery, Promote, Skydance, dan Fox Corp. Wah, luar biasa nih ya teman berdua, karena dia punya banyak investasi di saham-saham perusahaan. Dan ini perusahaan teknologi terbesar loh teman berdua. Dan sementara itu juga nilai saham milik Trump di perusahaan induk media sosial Truth Social saat ini ya teman berdua diperkirakan bernilai 900 juta US dollars atau dirupiahkan sekitar 16,2 triliun. Dan nilai tersebut ya sudah berkurang cukup banyak setelah harga sahamnya turun lebih dari 40% pada tahun ini. Dan teman Pro 2, oke, selain itu Donald Trump juga dikantongi 190 miliar loh dari film dokumenter dari istrinya nih teman berdua. Tapi itu pendapatannya sepanjang tahun 2025, dan nilai tersebut ya sudah berkurang cukup banyak setelah harga sahamnya turun lebih dari 40% pada tahun ini. Dan belum terupdate nih ya teman berdua. Tapi kayak banyak ya. Jika hitung semuanya, total pendapatan Trump ini sepanjang tahun loh itu kayak 39,6 triliun. Wah, teman berdua. Oke, dan juga ada satu lagi informasi dari dunia hiburan dari mancanegara nih ya, teman berdua. Yaitu Madonna yang mengungkapkan kritiknya terhadap penggunaan kecerdasan buatan alias AI dalam industri musik dan proses kreatif. Dan katanya nih teman berdua, menurutnya atau ia menilai bahwa dampak penggunaan AI justru bertentangan dengan esensi seni. Iya, apa pendapat teman berdua nih? Menurut kalian gimana sih? Ia juga menilai kalau hal tersebut ya itu diperparah dengan situasi industri musik yang kini lebih berfokus pada jumlah follower seniman, posisi tangga lagu, dan angka streaming daripada kualitas karyanya. Oke, teman Pro 2, Queen of Pop ini ya mengatakan bahwa algoritma dan AI mengurangi keberadaan untuk mengambil risiko, padahal menurutnya nih ya teman Pro 2, keberanian bereksperimen merupakan inti dari proses berkesenian. Dalam wawancaranya itu, Madonna juga mengaku bahwa sengaja menjauh dari teknologi dan berbagai interaksi media sosial ketika sedang mencari inspirasi untuk menciptakan musik barunya. Ya, ini juga bukan pertama kalinya Madonna menyuarakan pandangannya terhadap teknologi ya teman Pro 2. Dalam sesi tanya jawabnya juga pada pemutaran perdana filmnya yaitu Confessions 2, ya ia juga bicara kalau media sosial itu ya telah menanamkan kebutuhan yang terus-menerus pada orang-orang yang atau orang-orang untuk mendokumentasi segala hal. Dan ia juga mengajak para penggemar yang hadir dengan berkata, simpan dulu ponsel kalian dan benar-benar terhubung satu sama lain. Nah, luar biasa sekali ya dia menyuarakan apa yang seharusnya kita harus lakukan nih teman berdua. Dia mengungkapkan kritiknya atau menyuarakan pendapatnya terhadap penggunaan AI di dalam musik industri proses kreatif. Ya, itu dia bilang dampaknya penggunaan justru bertentangan dengan esensi seni. Ya, kamu tim yang mana nih teman berdua? Apa menurut kamu kritiknya? Kayaknya Kak Ocha setuju deh dengan kritiknya Madonna. Karena dia pernah berkata loh kepada penggemarnya, yaitu simpan dulu ponsel kalian dan benar-benar terhubung satu sama lain. Oke teman Pro 2. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Masih banyak loh info yang akan Kak Oce update buat kalian. Untuk itu, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.

0: gawat nih. Kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
4: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
6: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
4: Nggih, Pak Pinsar, pare ini sawo kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
9: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: I was wondering actually quite serious. 74?
12: Said what?
11: I love you.

0: just a high note.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
1: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, selamat siang nih dimanapun kalian berada. Ya teman Pro 2, kita lanjut nih. Kak Ocha akan bagikan informasi, tapi kayaknya ini agak banyak nih ya teman Pro 2, karena ini untuk teman Pro 2 nih yang suka sekali dengan drakor, apalagi pemeran utama atau itu si aktor, yaitu Lee Min Ho ya teman Pro 2. Oke, kalian adalah salah satu dari Kak Ocha yang fans banget sama Lee Min Ho. Nah teman Pro 2, kali ini aktor Korea Selatan Lee Min Ho ya dikabarkan ditawari untuk membintangi drama komedi romantis baru dengan judul sementara yaitu But Your Love. Ya teman Pro 2, Lee Min Ho ini menerima tawaran untuk membintangi drama baru But Your Love, dan dia sedang meninjau tawaran itu. Nah teman Pro 2, serial drama Korea dengan 12 episode itu ya dikabarkan menceritakan seorang karyawan yang menyadari bahwa anggota grup idola virtual yang membantunya melewati kehidupan yang keras dan membosankan adalah atasannya di tempat kerja. Dalam serial drama itu, teman Pro 2 Lee Min Ho ditawarkan akan memerankan Cha Woong Kyun, ya direktur perusahaan gym, yang karena serangkaian kejadian tidak terduga debut sebagai anggota grup idola virtualnya. Ya, serial drama komedi romantis itu rencananya disutradarai oleh Jeng Yong-seok yang sebelumnya menggarap film The Winning Cry. Dan pemilihan serial drama tersebut masih berlangsung dan proses syuting ditargetkan bisa dimulai sebelum akhir tahun ya teman Pro 2. Lee Min Ho ya teman Pro 2 sebelumnya membintangi serial drama seperti When the Star Gossip, Pachinko, The King ya, Internal Monarchs, The Legend of the Blue Sea, The Hair, City Hunter, Personal Tasty, and Boys Over Flowers. Ya selain itu juga dia baperan ya dalam film seperti Gangnam Blues, Bounty Hunters, dan juga Omniscient Rider ya, The Police. Dan Lee Min Ho saat ini ya teman berdua sedang bersiap menyambut

film yang bergenre komedi romantis. Nah, teman Pro 2 bagus banget nih filmnya Lee Min Ho. Oke, ini yang Kak Ocha favorit dari film semuanya, yang Kak Ocha nonton gak bosan-bosan, yaitu filmnya, yaitu The Hairs ya teman Pro 2. Drakornya sungguh romantis sekali ya teman Pro 2. Oke, kamu nih tipe film Lee Min Ho yang mana nih teman Pro 2? Oke, komentar di bawah ini. Oke, dan yang satu ini teman Pro 2 yang gak bisa kita lewatkan nih, dari kecil hingga besar pasti kita SD ya di depan TV, yaitu tahu nggak teman produksi, saluran televisi dan jenaman hiburan Nickelodeon akan merayakan hari SpongeBob pada 14 Juli mendatang, yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut ya di dunia serial. Ya teman produksi, 14 Juli nih, catat ya, melansir dari Variety. Ya, Nickelodeon menyiapkan sederet rangkaian perayaan, antara lain siaran langsung di TikTok bersama pengisi suara SpongeBob Tom Kenny pada 14 Juli jam 6 sore waktu Eastern Time nih teman Pro 2, berarti luar negeri. Ya, kemudian episode-episode favorit juga akan ditayangkan di Nickelodeon mulai 14 Juli pukul 2 siang ya waktu setempat, bersamaan dengan maraton sepanjang hari di Nicktoons and Nick Pluto serta pengambil alihan SpongeBob di situs mereka. Ya, kemudian saluran YouTube resmi Patrick Star akan diluncurkan pada hari yang sama juga nih teman Pro 2, dengan klip video pendek kompilasi dan siaran langsung dari The Patrick Star Show dan SpongeBob SquarePants. Ya, The Patrick Star Show ini ya teman Pro 2 akan meluncurkan musik pertamanya di semua platform streaming ya, dimulai dengan Watch Out for Derek pada 9 Juli ya, album lengkapnya yaitu Patrick Star Superstar akan tersedia untuk pra penjual mulai 14 Juli. Ya, Jim Roblox juga ya tak ketinggalan ikut andil meramaikan perayaan itu dengan menghadirkan SpongeBob SquarePants Tower Defense. Ya, serta akan merilis konten dalam Jim barunya. Ya, teman Pro 2. SpongeBob SquarePants ini ya diluncurkan pada tahun 1999 dan diciptakan oleh Steven Hillenburg. Ya, tayangan tersebut terdiri dari atau lebih dari 300 episode serta telah diadaptasi ke dalam sejumlah serial dan film spin-off ya teman Pro 2. Kalau kamu suka nonton film SpongeBob, berarti kita satu tim ya teman Pro 2. Oke, yang terakhir nih dari dunia hiburan ya teman Pro 2, dan kali ini dari dunia permusikan ya teman Pro 2. Kali ini arsip rekaman awal grup band Coldplay ya, yang mencakup demo lagu yang dimaksud untuk lagu tema filmnya yaitu James Bond akan dilelang melalui platform Wax Politics Pekan ini ya. Menurut siaran Billboard ya, arsip rekaman awal Coldplay yang akan dilelang meliputi aset studio dan demo dari seri-seri awal yang mendahului dan membantu pembentukan album debut band yang bertajuk Paracutes. Ya, koleksi yang akan dilelang sebagian besar ya berasal dari produser, mixer, and teknisi Inggris yaitu Chris Allison, dan berpusat pada sesi Blue Room. Ya, Coldplay ini di Orinoco Studios London yang direkam tak lama ya setelah band menandatangani kontrak dengan Upper Open. Ya, barang yang akan dilelang antara lain yaitu mix dead asli, versi musik alternatif yang belum pernah dirilis, dan juga rekaman We Never Change yang belum pernah diperdengarkan ya nih teman Pro 2. Serta ada kaset ya yang berisi 9 lagu yang memuat beberapa rekaman paling awal Coldplay yang diketahui, dan 2 lagu yang belum pernah dirilis nih teman Pro 2 itu yang

akan dilelang. Dan selain itu juga ada demo akustik yang direkam oleh Chris Martin ya, untuk diusulkan sebagai lagu tema film James Bond pada tahun 1999 yang berjudul The World Is Not Enough. Ya, Chris Martin pernah menyampaikan bahwa anggota Coldplay merupakan penggemar 007 dan mereka telah beberapa kali mencoba menulis lagu tema untuk film mata-mata tersebut ya, menurut siaran dari Variety Group nih teman produa. Ya, menurut rumah lelang, arsip rekaman Coldplay yang akan dilelang mendokumentasikan awal perjalanan band sebelum mencapai ketenarannya. Dan tahu nggak teman produa, Coldplay merilis album debut Paracutus pada tahun 2000 nih teman produa. Dan album itu kemudian meraih sertifikasi platinum ganda ya di Amerika Serikat dan pernah ya memenangkan Grammy Award untuk Best Alternative Music Album. Ya, selain itu juga teman produa, Coldplay ini ya berkembang menjadi salah satu band yang berpengaruh dengan sejumlah album mereka yang memuncaki Billboard 200 dan tur konser mereka yang termasuk ya tur dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah loh teman produa. Ya, Allison dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa arsip rekaman yang akan dilelang merupakan potongan sejarah musik yang layak berada di tangan para penggemarnya loh teman produa. Dan katanya nih teman produa, ini adalah jendela menuju ke proses penulisan rekaman, produksi dan promosi dari beberapa artis musik yang sangat terkenal. Ya, dan potongan sejarah musik yang layak berada di tangan para penggemar bukan hanya tersimpan berdebu di gudang penyimpanan ya teman-teman berdua. Oke, kita akan mendengarkan lagu dari Coldplay. Kayaknya ini udah gak asing nih ya bagi teman produa. Ini yang sering kita dengar, yaitu Coldplay dengan Fix You. BTW nih teman produa, udah dirilis 15 tahun yang lalu loh. Oke, ini dia Coldplay Fix You.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Apa sih?
5: Mau tahu? Simak yang satu ini.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih dari kawasan Jalan Pantimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Surui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai hai hai. Welcome back with Kak Ocha. Ya teman Pro 2, kita masih stay di santai siang kita. Dan kali ini teman Pro 2 Kak Ocha akan bagikan info seputar Tanah Papua nih. Dan kali ini teman Pro 2, Jepura ya teman Pro 2, yaitu PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi di wilayah Papua mulai 1 Juli 2026 merespon perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga yang berlaku. Ya teman Pro 2, ini sangat penting dan kalian harap nyimak ya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku ia menyatakan penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua. Ya, selain itu juga teman Pro 2, harga Pertamina DEX turun dari harga Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau berkurang 3.650 per liter ya teman Pro 2. Ya, sedangkan DEX Lite turun dari harga Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter atau lebih rendah atau selisih Rp3.350 per liter. Ya, juga menjelaskan kalau harga baru ya itu berlaku di seluruh wilayah Papua dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB ya sebesar 7,5%. Dan dia juga menambahkan pihaknya akan terus memastikan penyesuaian harga BBM non subsidi berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dengan besaran PBBKB sebesar 7,5%. Dan juga nih teman Pro 2, ada info dari Tanah Papua nih teman Pro 2, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua yang menyebut kalau komoditas kayu dan barang dari kayu menjadi penumpang utama kinerja ekspor Papua pada Mei 2026 yang mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya nih teman Pro 2. Ya, pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Papua ia mengatakan kalau nilai ekspor Papua pada Mei 2026 ini ya mencapai 6.104.54 ribu dolar Amerika Serikat atau meningkat 45,27% dibandingkan April 2026 dengan sebesar 4.202.11 ribu dolar Amerika Serikat. Komoditas kayu dan barang dari kayu HSS4 menjadi penyumbang terbesar ekspor non-migas dengan nilai mencapai 5.691.33 ribu dolar Amerika Serikat. Ya, dia juga menjelaskan selain didominasi komoditas kayu, tujuan ekspor Papua juga masih terkonsentrasi ke sejumlah negara mitra utama, yaitu Australia menjadi negara tujuan terbesar dengan nilai ekspor mencapai 2.537.93 ribu dolar Amerika Serikat atau 41,57% dari total ekspor. Dan dia juga menambahkan kalau dengan kenaikan ekspor yang jauh melampaui nilai impor, ya neraca perdagangan Papua pada Mei 2026 mencatat surplus sebesar 5.768.97 ribu dolar Amerika Serikat secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Ya, surplus neraca perdagangan Papua telah mencapai 842.843 ribu dolar Amerika Serikat.

0: Okay, dan info yang terakhir nih teman Pro 2, mungkin untuk teman Pro 2 yang kemarin juga turut meramaikan konvoy merah putih ya, itu sebagai simbol persaudaraan dan simbol persatuan juga nih teman Pro 2. Dan kali ini bukan cuma di Serui aja nih teman Pro 2, ada juga di Jayapura, yaitu pemerintah kota Jayapura ya menyebutkan konvoy merah putih yang dilaksanakan barisan merah putih ya, itu sebagai simbol persatuan dan kepedulian serta cinta akan kebudayaan. Ya, sebagai miniatur Indonesia, dengan demikian kegiatan ini sangat penting sebagai media untuk mempercepat persatuan serta memperkokoh semangat kebangsaan. Ya, kegiatan tersebut juga dirangkaian dengan pelaksanaan pentas seni budaya Pernombay sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Ya, konvoy tersebut diikuti sekitar 1.000 warga yang merupakan penggemar negara pesta Piala Dunia 2026. Ya, teman Pro 2, kegiatan yang dilakukan ya kemarin itu ya dilakukan pada lokasi berbeda di tanah Papua. Ya, teman Pro 2, bukan cuma di Serui dan Jayapura aja ya, ada Sorong, Merauke dan juga Manokwari. Seluruh masyarakat di Papua untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah di ibu kota provinsi Papua tersebut. Dan di sini juga mereka mengatakan kalau kegiatan yang bertujuan untuk merangkul semua elemen pemuda di daerah ini untuk tetap bersatu dan mengawal pembangunan. Ya, pihaknya juga ya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Oke, teman Pro 2, itu dia ya. Oke, tiga informasi dari seputar tanah Papua yang dapat Kak Uca bagikan nih untuk teman Ireng dengar kalian. Untuk itu, stay tune terus ya with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.
1: Hahaha.

0: ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, perusahaan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Oke teman Pro 2, kita udah berada ya pukul 4:54 nih teman Pro 2. Akhirnya Kak Ucha ya pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Dan akan dilanjutkan oleh penyiar berikutnya yaitu Kaciknya teman Pro 2. Oke, untuk itu stay tune with RRI Pro 2 Sri, teman terbaik.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: siapa bos?
1: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
2: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
3: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
2: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan telah bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
3: Iya, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, ya?
2: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi itu Mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: Sorry everybody.
1: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
0: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya
1: kan? Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
0: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
1: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
0: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
1: Halo.
0: Pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright, okay. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow, apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
1: yes,
0: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita ada beberapa word,
1: mm-hmm,
0: yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Benar, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya?
0: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya?
1: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Okay. Next word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya kita... yang main sosial media yang pasti tahu Instagram. Kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh.
0: Bener enggak?
1: Bener enggak,
0: teman-teman?
1: Salah.
0: Salah.
1: Yang bener apa dong?
0: Iya, bener sih.
1: Betul, archive ada sih tulisannya sih, bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay. Okay, next.
0: Selanjutnya.
1: Ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap, bener sih.
1: Iya sering sih. Iya kan? Bener.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa bener?
1: Salah bener, often.
0: Bener.
1: Salah. Ya?
0: Often.
1: Oven, betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Cemiu. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini.
0: Ini yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: Finger. That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Kurang tepat adalah finger. Yes.
1: Oke.
0: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau goal, fruit.
0: Fruit. Wow, wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya, maaf ya.
0: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa itu?
0: Duit. Jauh,
1: makin jauh. Oke, jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
0: Yeah. Yes.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no no. Nah ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka cucu chamber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Cucumber. Yang benar ada cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya. Oke. Okay. Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
1: Oh iya benar. Betul. Oke. Okay, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah. Ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah
0: login.
1: Login.
0: Login.
1: Betul ya.
0: Benar ya, login nah, ya.
1: Oke, okay. Oke, okay. Sudah ya.
0: And that's all.
1: Oke. Okay.
0: Alright.
1: That's all ya. Word of the day nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok. Jangan lagi tuh I want to finger.
1: Aduh salah.
0: Salah.
1: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya bukan gitu ya. Bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa. Ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
1: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan. Akan belajar. Dan masih banyak segmen selanjutnya nih nah. Tapi
0: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava. Radio Star.

kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: Kasih tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini gak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Kali ini Warner Bros. Pictures resmi mengamankan hak adaptasi dari Siren Head, yaitu karakter horror creepypasta ciptaan dari Trevor Henderson, nomor 2. Dan yang dipilih untuk menjadi yang menggarap film ini adalah Zach Cregger dan Brian Cuffield yang akan berkolaborasi menggarap film ini, nomor 2. Info kedua, Sony Pictures baru ini merilis video promo terbaru untuk film Spider-Man Brand New Day. Dalam video promo tersebut, Peter Parker atau Spider-Man bertemu dengan kapten tim nasional Argentina, yaitu Lionel Messi, nomor 2, di sebuah kedai kopi. Lihat deh. Info ketiga, nomor 2, stylist Jenny yaitu Sam Wolf baru ini menjadi sorotan. Kemarin mengepost dan memperlihatkan tumpukan koper di dalam tas yang berisikan outfit untuk Jenny. Tumpukan koper-koper itu akan digunakan untuk penampilan Jenny di 3 negara, yaitu Denmark, Polandia, dan Spanyol. Dan gambar tumpukan itu menjelaskan gambaran tentang koper-koper yang siap untuk perjalanan ini sebelum tanggal festivalnya, yaitu pada tanggal 3, 4, dan 9 Juli. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Buat seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini,

di Music Live Chat. Better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt, teman Pro2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di area di Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro2. Oke, okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan. The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro 2 FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya sama bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Yeah. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu. Ya.
0: Tapi gue Swiss. Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang
0: luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke apa namanya nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi Mesir ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir.
0: Mesir kayak oke sih. Ya, oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya, tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya dua tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
2: 3 berarti.
0: Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kok enggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak pasif period. Tapi itulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
1: Nggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel
0: ya.
1: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman
2: setelah,
0: lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Gitu. Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Sering surprisingly ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget
1: sih.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tak bisa aku percaya itu bagiku selalu. Karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap
2: jenuhnya
1: ya.
2: Iya sih.
1: Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak, oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: lu,
0: ya.
1: Lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman kayaknya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu gimana? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman. Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: Itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
2: Yeah.
1: Kan? Tapi
2: pasti sih.
1: Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: baru dari The Overtunes. Yes, aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Mic studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir itu kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback. Kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu enggak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada. Ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya, bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh, ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya.
0: Okay.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi kayak bener takut lupa lirik, apapun jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru. Jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys?
0: Iya
3: 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: iya benar.
3: Nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. beda ya, Bu. Kita udah Overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya. Kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, iya sih. Menyenangkan. Semoga yes. Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overton selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke. Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Made.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika deh, Mika deh, Mika deh. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben, Ruben.
0: Mika.
3: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah, iya, kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh
0: oke. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay. Kira-kira bisa enggak nih melawan
2: tadi aja salah ceknya nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3 2 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
2: Changcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan? Mada paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat, gue nggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Yeah. ini kegampangan nggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Easy.
0: Oh my god. Right. Pertanyaan kelima dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Itu jawab Mada?
3: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temu sama ini. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6, si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yeah. Wow, kompak ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak ya tapi? Lu bisa nebak apa ya?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak ada, enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren-nya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mana dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah bisa. Dan
0: apa, apa,
3: murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mat? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova yeah, abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7. Mendapatkan yeah, nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, oke. Si paling sporty. Oh. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih kompak yes, eh, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gomik?
0: Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi saya.
1: Enggak, Mada kayak wow, menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Boy Jordan dan yeah, Black Mamba mentality oh, ya.
1: Black Mamba mentality. Yeah,
2: Black Mamba mentality sebab ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless, shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi yeah, sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8, 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
2: Aduh, kita ada salah satu ya.
0: Ada salah yeah, satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. Okay, okay. 3, 2, 1.
2: Andrew.
0: Apa Andrew itu siapa?
2: Adik kita ada.
0: Oh, Allah.
3: Biko udah nunggu tuh, Biko.
2: Biko udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Biko nunggu tuh.
1: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow. Yeah,
1: Mika katanya yeah, kalau sih, adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang yeah, ya.
2: Tapi oke, okay, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga. Mika,
1: yeah, yeah. Mika kali
0: ya. Ya yeah, tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, okay, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Tadi lu
3: mana
0: bilang.
3: Mana gak jawab?
0: Mana Ruben, gak jawab? Ada bilang Ruben.
3: Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
3: Kayak Ruben deh.
1: Kayak Ruben sih.
2: Jelas. Iya.
3: Iya, iya.
2: Serius?
3: Iya, yeah, iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: gak saat di rumah. Ini. Ya oke.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emangnya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: bukan karena nurut orang tua.
3: Iya, iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5? Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya, katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow. Oh, terima kasih banyak. Ih, lo udah lama banget. Makasih yeah, banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Thank you, Resi, thank you, Resi. Terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
4: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Asik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Lima Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dover Tune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat, apa namanya, Dover Tune
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you, kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro dua, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
4: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.
3: Bye.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara, serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius.

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada Rudy, habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kau mau dengar musik kah, kau mau nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Jumat 3 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak, ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa, tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustaz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa, dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana, benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, du'aul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah Allah Rabbku yang memelihara, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki? Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika
وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاء أسألك بكل اسم هو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasakan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budak-Mu, anak laki-laki dari budak-Mu yang laki-laki, anak laki-laki dari budak-Mu yang perempuan. Nasibku di tangan-Mu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusan-Mu tetap bagiku. Apa yang Engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada Engkau dengan nama-nama Engkau yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan pada kitab-kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan pada Rasul-Mu, atau yang Engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna tanpa batas. Wassalam.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq

0: Lihat tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: penuh asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Matiin mesinnya itu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Online.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir

0: bikin lo boleh gak liat gue present gitu, jangan liat pas gue untuk di beberapa fase, jangan embel-embel gue yang belakang tuh dibawa-bawa. Nah, gue pingin sih kayak gitu, jadi tai lah.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini, coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Jo, Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Oke, selamat pagi untuk teman Produa dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Produa di pagi hari ini. Saya berharap sih kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, keadaan yang sehat, dan yang pastinya semangat nih teman Produa. Kayaknya di pagi hari ini yang paling semangat adalah fans dari Spanyol ya teman Produa. Saya tadi pagi jam 6 itu sudah mulai mendengar tarikan-tarikan gas yang cukup kencang dari motor-motor yang berkenal pot racing nih. Oke, euforia boleh ya teman Produa, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Jam segitu masih ada loh orang yang masih tidur gitu ya. Jadi nanti deh sore-sore baru kalian konvoy gitu ya. Teman Produa, satu informasi mengenai Spanyol, ada Michael Oyarzabal yang menjadi bintang kemenangan Spanyol. Dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro ini turut menyumbang satu gol teman Produa. Spanyol terlalu tangguh ya bagi Austria teman Produa saat tampil di Stadion Sofi Los Angeles pada Jumat dini hari. Lamine Yamal dan kolega berkali-kali merepotkan pertahanan Austria nih teman Produa. Sejak awal teman Produa, Spanyol ini bisa dibilang tampil sangat agresif. Meskipun Austria tidak mau diremehkan, kedua tim membuka sejumlah peluang menarik. Sayang masih belum mampu membuahkan gol teman Produa. Tapi teman Produa, pada menit ke-37, Mark Cucurella mengirim umpan matang yang diselesaikan Michael Oyarzabal yang menjadi gol pembuka Spanyol. Tim Matador unggul 1-0 atas Austria. Austria pun lebih banyak bertahan nih teman Produa dan juga mengandalkan serangan balik sepanjang babak pertama. Peluang yang didapatkan gagal dimaksimalkan menjadi gol penyama kedudukan. Kita lanjut ke babak kedua teman Produa. Di babak kedua ini Spanyol terus menekan pertahanan Austria ya dengan berbagai serangan beruntun. Sundulan Pedro Porro memanfaatkan umpan Alex Baena ini menggandakan keunggulan menjadi 2-0 tepat di menit 66 teman Produa. Michael Oyarzabal pun sukses membawa keunggulan bagi Spanyol atas Austria 3-0. Dan skor 3-0 ini bertahan hingga laga usai teman Produa. Untuk itu teman Produa, pastinya Spanyol melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Portugal melawan Kroasia. Kalau menurut kamu teman Produa, antara Portugal dan Kroasia mana nih yang akan masuk ke babak 16 besar? Aduh, saya kemarin sedih banget, saya masih keinget Jerman saya yang harus pulang terlebih dahulu teman Produa. Sedih banget, kenapa sih kalian kemarin mainnya gak maksimal, padahal aku mendukung kalian tuh udah maksimal banget gitu. Tapi kenapa kalian mainnya tidak maksimal? Aduh sedih. Ya udahlah ya teman Produa, nasi sudah menjadi bubur. Semoga ini menjadi pelajaran ya untuk para pemain Jerman. Jangan merasa diri juara dulu, begitu loh maksudnya. Kalian harus punya insting bertahan dan menyerang, jangan cuma nunggu bola. Gila. Oke lah, apapun yang terjadi teman Produa, saya tetap Jerman ya. Kalah menang tetap Jerman, Jerman sampai mati. Oke, kita fans setia ya teman Produa. Tidak hanya setia dalam mendukung untuk sepak bola saja, tapi setia sama pasangan juga harus ya. Jadi buat kalian semua harus setia. Apalagi sekarang HIV AIDS lagi meningkat sekali teman Produa. No ganti-ganti pasangan ya. Dan buat adik-adik saya yang belum cukup umur, no sex before marriage, okay? Okay, kita akan beralih ke informasi selanjutnya teman Produa. Masih informasi seputar Piala Dunia. Ada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe yang kembali menorehkan sejarah Piala Dunia 2026. Ia menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak teman Produa pada fase gugur sepanjang sejarah turnamen tersebut. Rekor itu teman Produa dipastikan setelah Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Kemenangan pada babak 32 besar itu mengantarkan Prancis melaju ke fase berikutnya dengan penuh keyakinan.
Tambahan 2 gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe di fase gugur sendiri teman Pro 2 menjadi 10 gol. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya yakni milik Ronaldo Nazario dan juga Leonidas Da Silva yang mengoleksi 8 gol teman Pro 2. Tidak hanya memecahkan rekor fase gugur, Mbappe juga mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Hingga saat ini penyerang berusia 27 tahun itu teman Pro 2 telah mengoleksi 18 gol di Piala Dunia. Ia kini hanya terpaut 1 gol teman Pro 2 dari rekor keseluruhan yang masih dipegang oleh Lionel Messi. Catatan impresif itu mengukuhkan Mbappe sebagai salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah turnamen tersebut. Pemain bernomor punggung 10 itu juga menjadi andalan Prancis teman Pro 2 dalam upaya meraih gelar juara dunia. Namun Mbappe menegaskan seluruh pencapaian pribadinya tidak terlepas dari kontribusi dan kerja keras tim teman Pro 2.

Oke, itu dia teman Pradua, informasi di mana Mbappe yang pecahkan rekor gol fase gugur Piala Dunia 2026. Oke, selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di pagi hari ini. So guys, please don't go anywhere, stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

One Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Pagi yang ceria teman Pro 2. Kalau pagi hari ini ada yang senyum-senyum sendiri, sudah pasti dia adalah fans timnas Spanyol. Selamat untuk Spanyol, sudah mencetak gol ya, sebanyak 3 gol dan berhasil mengalahkan Austria teman Pro 2. Dan juga selamat ya, sudah berhasil maju ke babak 16 besar. Oke, kita masih akan bahas teman Pro 2 mengenai Piala Dunia 2026. Ada Erling Haaland yang kembali menjadi penentu kemenangan Norwegia teman Pro 2. Gol dramatisnya di menit akhir memastikan kemenangan 2-1 nih atas Pantai Gading teman Pro 2. Pilar Manchester City itu menjadi sorotan dunia setelah membawa Norwegia lolos ke babak 16 besar. Mereka pun selanjutnya akan menantang Brazil nih teman Pro 2. Pelatih Norwegia teman Pro 2, Ståle Solbakken, menilai penyelesaian akhir Norwegia menjadi pembeda. Timnya mampu memaksimalkan peluang dalam pertandingan ketat teman Pro 2. Gelandang Norwegia Patrick Berg juga mengaku sangat bersyukur teman Pro 2 memiliki penyerang kelas dunia yang sangat menentukan kemenangan timnya. Ia pun selalu hadir nih teman Pro 2 dalam setiap momen penting. Oke, kalau dilihat-lihat ya teman Pro 2, Haaland ini memang lagi naik daun sekali ya. Di mana-mana kayaknya ada muka-mukanya gitu ya, muka-mukanya jelas. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2, bersiaplah karena akan ada laga Argentina versus Tanjung Verde ya teman Pro 2 atau Cape Verde, di mana bek Tanjung Verde Sidney Lopez Cabral menegaskan timnya tidak akan gentar nih dengan nama besar Argentina jelang duel kedua tim 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka harus fokus dengan tujuan mereka sendiri teman Pro 2. Sebagai debutan di Piala Dunia, Tanjung Verde lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya usai meraih 3 hasil imbang dalam penyisihan grup H. Mereka finish sebagai runner up di bawah Spanyol dan menyingkirkan Uruguay serta Arab Saudi teman Pro 2. Kini tim berjuluk Tuberos Azuis alias Hiu Biru itu teman Pro 2 akan menghadapi ujian yang lebih besar, yakni Argentina yang merupakan sang juara bertahan. Menjadi lawan mereka dalam laga Miami di laga di Stadion Miami ya teman Pro 2 pada Sabtu 4 Juli pukul 5 waktu Indonesia Barat. Diperkuat nama-nama besar seperti Lionel Messi, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, hingga Lautaro Martinez teman Pro 2, Argentina jelas nih bisa membuat lawannya silau ya teman Pro 2. Namun Lopez Cabral sendiri mengingatkan timnya bertekad kembali menghadirkan kejutan teman Pro 2. Kalau ditanya soal peluang untuk mengalahkan Argentina teman Pro 2, Lopez Cabral menjawab mereka tidak akan menyebutkan persen. Mereka hanya bermain dan percaya diri ya bahwa mereka akan tampil hebat teman Pro 2. Kita tunggu saja laga tersebut ya teman Pro 2. Jadi bisa dibilang Tanjung Verde ini pantang ciut nyali ya untuk menghadapi Argentina. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2. Pagi-pagi happy gitu ya teman Pro 2. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan. Aduh. Oke, buat fans timnas Jepang, timnas Belanda dan juga Jerman yang sudah pulang terlebih dahulu, jangan lupa sarapan nih. Aduh, saya sebenarnya juga sedih sih, Jerman saya sudah pulang terlebih dahulu teman Pro 2, sedikit kecewa juga karena bisa dibilang mereka kemarin mainnya tidak maksimal. Tapi tidak apa-apa teman Pro 2, saya tetap bangga sama Jerman saya. Bangga di situ. Tapi iya sih teman Pro 2, apapun yang terjadi saya tetap Jerman sampai mati. Asik.
setia tuh mahal ya guys. Jadi jangan kemana-mana. So guys, please don't go anywhere. Stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik

0: Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deni Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempah ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwek atau kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Produa Spirit Inovasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Morning, selamat pagi dunia, selamat pagi anak-anak kota Serui. Oh iya, teman Pradua, ngomongin hari ini ya, hari Jumat 3 Juli 2026, teman Pradua, kamu jangan lupa untuk datang ke Taman Odo, teman Pradua, karena kemarin saya sudah dikabarin sama Kandi Leo Karubaba, teman Pradua, akan ada event Harmoni Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Kenapa kamu harus ke sana, teman Pradua? Karena di sana tuh ada kuliner, ada tarian adat dan juga band lokal, ada kerajinan-kerajinan dan ada kopi gratis, teman Pradua. Kamu sudah coba toh kopi Mbah Diru, itu enak banget, teman Pradua. Tidak bikin sakit perut, tidak terlalu asam juga, teman Pradua. Jadi buat kalian para pencinta kopi, terkhususnya kopi Mbah Diru, di sana ada kopi gratis. Jadi nanti ke sana ya, ramein, terus beli kerajinannya, tonton hiburannya, teman Pradua. Jangan lupa diabadikan di handphone kamu dan upload di media sosial, biar kebudayaan di Kota Serui ini bisa mendunia lah ya. Amin, amin gak nih, teman Pradua? Okay, jam berapa Karida? Jam 10 sampai jam 5 sore ya, teman Pradua. Kalau kemarin Kandi Leo bilangnya Jumat Sabtu ya, tapi nanti aku akan update lagi informasinya, apakah Jumat saja atau Sabtu atau sama Sabtu juga gitu ya, teman Pradua. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung saja ke Taman Odo Serui. Oke, teman Pradua, kita akan update untuk informasi berikutnya. Ada tren teknologi bernama Cyberdeck yang mulai digemari kalangan anak muda, khususnya dari generasi Z atau Gen Z, teman Pradua. Untuk diketahui, teman Pradua, buat kamu yang belum tahu, yang tidak tahu dan mau tahu, Cyberdeck ini merupakan komputer portable hasil rakitan sendiri menggunakan komponen-komponen yang terkesan asal comot-comot saja nih, teman Pradua. Tren ini menggabungkan estetika masa depan, jadul atau retrofuturistik, teman Pradua, dengan fungsi yang praktis. Melansir dari laporan Newsweek, teman Pradua, komponen utama dari Cyberdeck ini biasanya menggunakan sistem komputer papan tunggal seperti Raspberry Pi yang dipadukan dengan layar kecil, keyboard dan juga casing custom, teman Pradua. Berbeda dengan laptop biasa, teman Pradua, Cyberdeck ini biasanya dirakit menggunakan barang bekas atau material yang dialihfungsikan. Hasilnya, setiap perangkat memiliki tampilan yang unik dan fungsi tersendiri untuk mencerminkan si pembuat ya, teman Pradua. Namanya juga Gen Z ya, teman Pradua. Kalau nggak Gen Z, nggak ngikut-ngikut. Kalau nggak ngikut-ngikut, bukan Gen Z namanya. Okay, perangkat ini tuh bisa dibilang banyak sekali diminati oleh para Gen Z, teman Pradua. Terkait filosofi dibalik perakitan Cyberdeck, ini digambarkan sangat personal dan juga menolak komersialisasi. Tren ini juga menjadi alternatif ya di tengah gempuran perangkat bawaan pabrik yang modelnya dinilai kayak, begitu-begitu saja mo. Salah seorang TikTokers, teman Pradua, yakni Ubu Boy, menyebutkan bahwa Cyberdeck dirancang agar unik bagi pemiliknya dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan personal dengan lebih mengutamakan kreativitas ketimbang produksi massal. Ide ini kemudian disambut hangat di media sosial, teman Pradua. Banyak sekali pengguna yang membagikan desain Cyberdeck mereka, mulai dari perangkat tangguh untuk kebutuhan lapangan hingga mesin warna-warni buatan tangan, teman Pradua. Konsep Cyberdeck ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, teman Pradua, karena ide ini awalnya terinspirasi dari fiksi ilmiah cyberpunk seperti novel Neurocomancer karya William Gibson. Namun gerakan rakitan modern ini lebih mencerminkan semangat do it yourself layaknya komunitas modifikasi komputer di masa awal, teman Pradua. Kalau kamu buka TikTok, sering nge-scrollin TikTok gitu ya, teman Pradua, para kreator di TikTok itu menunjukkan fungsi unik dari alat ini, teman Pradua. Ada yang menyulapnya menjadi konsol game retro untuk memainkan game-game jadul tahun 80-an sampai 90-an gitu lah ya. Ada juga yang menjadikannya server pribadi untuk meng-host website atau menyimpan data secara online, teman Pradua. Sebagian lainnya juga menggunakan Cyberdeck untuk latihan coding.
atau bahkan menjadikannya sebagai perangkat off-grid yang berisi buku digital, musik, dan panduan darurat teman Pradua. Komunitas pegiat keamanan cyber dan hobi teknologi juga ikut kepincut nih dengan tren yang satu ini teman Pradua. Oke, selanjutnya teman Pradua, lonjakan si Cyberdeck ini dianggap sebagai lebih berakar ya pada kreativitas daripada fungsi semata. Cyberdeck dipandang sebagai bentuk ekspresi diri, yakni perangkat yang mencerminkan kepribadian, kebutuhan, dan juga bahan yang dimiliki oleh sang pembuat. Hal ini pun mencerminkan dari reaksi warganet teman Pradua, di mana salah satu pengguna mengungkapkan selama ini mereka tuh menginginkan teknologi yang modular, bukan seperti yang dibuat oleh raksasa-raksasa teknologi gitu ya teman Pradua. Buat kalian yang penasaran Cyberdeck tuh modelnya kayak gimana sih, langsung aja googling ya teman Pradua, keren banget sih. Dan kalau kamu mau warna pink-pink atau mau menyesuaikan untuk kamu yang girly, manly atau ada emo-emonya gitu, silahkan rakit sendiri karena ini dibuat sesuai dengan selera masing-masing gitu ya. Oke, itu dia teman Pradua informasi di mana Gen Z yang ramai-ramai ikutan tren Cyberdeck. Kalau kamu pengen join enggak nih teman Pradua?

Okay, selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur. Bersyukur karena kamu masih bisa bangun di pagi hari ini. Bersyukur karena kamu masih bisa melihat indahnya dunia. Dan bersyukur untuk banyak hal lainnya, teman Pradua, yang terjadi di hidup kamu pada pagi hari ini. Ingat ya teman Pradua, dengan kamu bersyukur, sesuatu yang sedikit bakalan terasa cukup, sesuatu yang sempit bakalan terasa lapang dan luas sekali. So guys, jangan lupa untuk bersyukur. Stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu, Indonesia, terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.